0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat Negil Jumbei Peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Warilun Persiraja Banda Aceh yang kembali menelan kekalahan pada lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 di markas Persikat Depok dengan skor 2-1. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Persiraja setelah sebelumnya takluk dari Semen Padang dan PSPS. Dan hal ini membuat Persiraja masih berada di dasar klasemen setelah mengoleksi 3 kekalahan dari 3 pertandingan. Dan hasil negatif ini membuat Persiraja Banda Aceh memecat seluruh tim pelatih. Presiden Persiraja Nazaruddin Degam

menyampaikan hal tersebut melalui akun Instagram resmi Persiraja Banda Aceh. Dalam unggahannya, Orelon, klub menyampaikan terima kasih kepada jajaran pelatih yang telah menjadi bagian dari perjalanan Laskar Rencong. Adapun jajaran pelatih yang tercantum dalam rilis tersebut, Muhammad Yasir, Faisal Munanda, Wahyu Awi, Jaya Hartono, dan Ferry Ferdinand.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Mungkin
1: Borjolo 29 menit waktu Indonesia Barat. Orihlen, Malaysia jadi salah satu pilihan perjalanan masyarakat Aceh. Yo, karena kedekatan geografis, budaya, bahasa, sejarah, kuliner. Selain wisata rekreasi Orihlen, Malaysia ditawarkan layanan kesehatan yang jadi bagian dari pilihan perjalanan masyarakat Aceh. Rosalina Abdul Rahim, konsultan pelancongan turisme Malaysia, kebuka posisi geografis Malaysia yang relatif tall dan mudah dijangkau menjadi salah satu faktor yang membuat wisatawan Indonesia lebih dekat ketika berkunjung ke Malaysia. Nah, yang jauh Kuala Lumpur, Penang, Malaka, Genting. Tapi Malaysia juga memiliki berbagai destinasi lagi Johor, Langkawi, Terengganu, Kelantan, Sabah, dan Sarawak. Selainnya Orihlen, kuliner yang ditawarkan lagi nasi lemak, teh tarik, laksa, dan cerkawai tiau. Kuliner yang paling diminati oleh wisatawan dari Indonesia.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim.

yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Warilun saat ini fasilitas kesehatan di Malaysia tidak hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk pemeriksaan kesehatan. Muhammad Khairuddin dari KPJ Tawakal Hospital KL menyebut lebih dari 100 ribu orang datang ke rumah sakit dalam jaringan KPJ untuk berbagai kebutuhan. Ada yang health check up. Dan termasuk juga dari Aceh. Selain itu, Arihlen, layanan yang ditawarkan tidak terbatas pada pengobatan. KPJ juga membuka ruang edukasi untuk mahasiswa, masyarakat, mengenal fasilitas serta layanan kesehatan yang tersedia. Dalam konteks hubungan Aceh dan Malaysia, Khairuddin memandang kegiatan promosi dan perjalanan sebagai bagian dari hubungan masyarakat. Dan hubungan ini tidak hanya mendorong masyarakat Aceh berkunjung ke Malaysia, tapi juga membuka peluang bagi masyarakat Malaysia untuk mengenal dan mengunjungi Aceh serta wilayah lain di Sumatera.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pak Kondek, Gang?
2: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
3: Wow.
2: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, Tuan.
3: Pertama, gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
2: Gila ke wujud buat Quran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
3: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak buat roje kalup lampu. Jino kan katilah.
4: Ja tamur nobut. Bek tilah dudoh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Warrelen, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan bermutu dan memperkuat melalui berbagai upaya peningkatan kesejahteraan, kepastian karir, dan kesempatan pengembangan kompetensi bagi guru. Nah, berbagai kebijakan ini juga memberikan kejelasan bagi guru non-ASN mengenai status dan keberlanjutan karir mereka di 2027. Salah satu kebijakan yang memberikan kepastian bagi guru adalah pengalihan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Mulai 2027 nanti, Warrelen, guru P3K paruh waktu dipastikan statusnya menjadi P3K penuh waktu secara bertahap tanpa melalui tes. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pemerintah paham bahwa kepastian status dan karir menjadi hal penting bagi guru agar dapat menjalankan tugas dengan tenang dan fokus mendampingi murid. Selain itu, Warrelen, pemerintah juga membolehkan pengalokasian dana BOS untuk pembayaran honor guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi satuan pendidikan dalam menghargai pengabdian para guru dan menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran untuk peserta didik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Pak, Bu, ngeri suka bacut.
3: Ada warece enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah Bang, kasihan dia.
4: Alah Dek, tuh lihat, nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya Bang, hampir kilaf adek Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tinggai calitra sajan lea Amalia Orelin kagak putur nanya wapoh 8 lewat 16 minit waktu Indonesia Barat. Makanya tanya acanya kurang tak literasi, lera cerita. Menyuruh tak cerita, kebut ana lagi yang mengerti. Kadang-kadang menyuruh ceritanya Orelin, uronyo A, singoh kam tamah B. Dari yang si mete, jit 2 mete. Kadang-kadang yang 10 mete, ka jit si mete. Menan ke kekurangan, monyo lihat calitra. Nah, Orelan makan ibanyan, boleh tak tuntut ilmu, boleh tak tumulih, dengan tak tumulih akan awet sejarah nang dogetanyo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alah.

Olapan Lole Pluh Leminet Wate Indonesia Barat. Perilun Kementerian Agama gepukong kerjasama akademik dengan University of Munster di Jerman. Dan penguatan kerjasamanya Warihlen ditandai dengan pembukaan Faculty of Islamic Theology antara Kementerian Agama RI dan University of Munster di

dan dua agendanya Warihlen turut dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Profesor Sahirun. Gayan kepuga Nyo adalah komitmen dalam mengembangkan studi Islam melalui perjumpaan dua tradisi keilmuan, yakni tradisi intelektual Barat dan tradisi keilmuan Islam. Dan diharapkan Warihlen kerjasama antara perguruan tinggi internasional dengan Kementerian Agama RI dapat memperluas kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan akademik berskala internasional, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan global.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

Pukul 8.50 minit waktu Indonesia Barat, Warihlun Abdul Mukti, Menteri Dikdasman, ge revitalisasi 16.067 sikula dari target 10.660 sikurang sikula atau mencapai 125%. Sementara Warihlun, untuk 2026, sasaran awal revitalisasi mencapai 71.720 sikula. Menurut Mendikdasman, jumlahnya bertambah sekitar 6.000 sekula. Abdul Mukti menyampaikan bahwa mekanismenya perlu manfaat, memberikan manfaat berupa efisiensi anggaran, pelaksanaan yang lebih tepat waktu, serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena dalam revitalisasi Warihlun, tenaga kerja dan material dapat berasal dari lingkungan sekitar. Dan revitalisasi diharapkan kan cuman memperbaiki kondisi fisik sikula, tapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak bagi murid dan mendukung guru dalam menjalankan pembelajaran.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboi Layablah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88.6 MHz, Kluma AM 1251 kHz dengan rat aplikasi RRI digital. Warehlon dipat mantong yang tengah nepanto RRI Proput, semoga mu bahagia bak bengah uronyo dan insyaallah kebersamaan getanyo tampoan cok uron tu tampuan poh leheblah wate Indonesia bagian barat atau sampuan lehu ya. Dan untuk ware-ware yang tengok nepanto saatnya getanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uro Senin tanggal 28 September 2026. Dan acara Sireboh lagi biasa warehlon ya akan tanyo hadirkan tampuan poh 12 tu. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh silakan rat 2 boh nembo 0650705508 0867 88886. Untuk saatnya bak 7055 karena orang preh ya. Untuk drone yang kena menggantung ile, silakan rat nombor 886 mantang kosong. Dan tema yang akan kita bahas uronyo yaitu tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tadengeli. Jadi temanya warehlon memang kaim dangkat ya karena mengingat kita nyopi harus telestarikan bahasa daerah. Saya ingat ino budaya budaya luar dum ngadat di tamang unang gro geranyo entah ret truh ji awak turis jadi nah pendatang-pendatang yang di me bahasa-bahasa dro dan tanyo pi ka tertarik dengan budaya dan bahasa orang luar atau mungkin ret HP ya ret teknologi-teknologi yang jino tat mangat tat temeng tentang budaya-budaya luar atau bahasa-bahasa luar sehingga ladom dengan ta pelajari ata luar sampoan kadang tuo ya matuka-duka ngata dro ha jadi ata dro kadang ladom ka tuo dan mungkin pih karena pengaruh zaman cit jadi kakureng ta pake dalam kehidupan si uroro tentang penggunaan bahasa-bahasa yang ka trip ge ya menjadi salah satu tempat untuk getanyo jeda komunikasi ya. Jadi bahasanya cara untuk getanyo komunikasi dengan keluarga, dengan ngon getanyo dan lingkungan sekitar ya warihlon ya. Jadi jeda sampaikan tuk menurut drone kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tadengeli. Jadi jeda sebutkan rat dua buah nemboi yang kali nur bacakan buno nur ulang tiga te bagi drone yang kadang kena catat nemboinyo namun nurul bagah tak baca hanjak muda catat. Jadi jeda nur baca tiga te ya 0650705 alihnya nasabah tak nemboi 0867 88886. Jadi silakan untuk drone yang kena bergabung yang kagepreh bak nemboi 7055 langsung getanyo sapa. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warehlon sih.
0: Cik Mat. Ha. Sama dua buah HP Cik Mat, dua taknyo ah.
1: Mau buat apa aku tu?
0: Sebab bak nemboi 886 kan Cik Mat ti taknyo yang dehnan.
1: Ya kena lelam kan?
0: Kawai roh kena ah.
1: Mami ape? Apa selain mangat lah kata orang kenal kan?
0: Kiban, nyawa nak tak jelas tu Cik Mat.
1: Jadi mian rasa gan dua buah nama tiga segan. Tak ada sama.
0: Oh, mana? Iyalah. Ge Cik Mat, kiban haba urunya.
1: Penting Cik Mat dah buka pintu lah.
0: Ya, nyangkanya. Pokoknya Cik Mat urusan buka pintu lah. Karena nanti ngak fokus sama mulai orang mana lah.
1: Ah, kalau saya pun nak mulai orang mana lah.
0: Oh, mana?
1: Rumah lah si gedhok lah mungkin ni kan.
0: Bukan gedhok tu mah. Cik Mat ke pegah menyahana Armawati hana tem bu bu ilai hana tem pejauh bu bi.
1: Angkunya mah merajuk Cik Mat yang ibu buta Armawati air.
0: Gen, ni ada buta apa?
1: Saya senang hati aku sih kan.
0: Yang kenyan. Puhan man, puhan kenan dud lagi lagi kan. Tegat tak pegat lagi.
1: Angkunya mah kawan tak ada
0: kan. Betul betul kan. Cik Mat, lagu Armawati apa judul tak putar tu?
1: Batin.
0: Ha, kibat?
1: Merana Batin.
0: Merana Batin. Apa kan eja Merana?
1: Ya, gedo tapi ke Merana Batin ya.
0: Oh, mana ni? Siap. Ini tak curhat dalam lagu ronyo apa?
1: Ini berlalu ngomong-ngomong dandang dari nama dapur.
0: Gaknya ketem cik nak?
1: Ini yang gotoroyong
0: ah. Gotoroyong. Gak nanti kau ko, nayu tamang cik hai cik mat, gak gelake lagu ke dro.
1: Ah betul, kadang-kadang gak sibuk
0: kan. Oh benar.
1: Kadang malih, pilih orang yang sama malih ke ya.
0: Oh iya iya iya, siap siap siap. Cik mat, nyuruhnya tentang bahasa. Ya, kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip Hanatom terdengar. Menurut Cik Mat, apa?
1: Dengar bahasa Aceh yang Hanatom terdengar ni. Ya? Apa ada kembali oh leh orang AEU mantang ini maka mayam u ngaunim u mana nak lewat kan?
0: Mayam u unim u, ha, ni betul kan? Kenapa
1: nak orang kepo?
0: Karena noroban lahir. Anato mau bau mesakit na lawitnya. Kiban?
1: Semua kekeng kamu runtuh kan? Bagi tanya. Hanya hai kacau juno ni munya maya maya mu ke betapa ke bagal kae ke kata bro hinan tu tu nah.
0: Hmm. Unim u, unim u yang pe kan?
1: Unim u yang kekeng kena bak mu u yang kelagi jabro mengantung ah.
0: Heeh, yang merombe-rombe kan?
1: Ah, nya unim u.
0: Oh, menan.
1: U nya maya mu.
0: Yang tah?
1: Baiduk bau u.
0: Baiduk bau u.
1: Ya mayam buku.
0: Mayam u. Oh yang. Ya ya. Yang mepega yang tincu-tincu wai tu bit nah.
1: Baiduk bau kata tu nak bau ana ana mai bau nya kan. Ha. Mayam buku lah. Eh, dah kamu kata bau tu lain bau runtuh lain long buku kan?
0: Mungkin bisa jadi.
1: Jangan nampak lupa lagi bongnya. Bong luping kan? Nali wakun bong luping kan?
0: Bong luping yang menyebabkan tawak ron putra? Bong luping
1: kan? Bong luping yang kamu bau tu pek up.
0: Tu pek up. Menyebabkan kamu bau aluh yang. Maka je beda-beda.
1: Beda-beda. Yang kamu bau luping yang bau tu pek up.
0: Tu pek up. Nyoladum naurinkan bau yang tu pek upnya bau ketepung.
1: Ah, bau ketepung. Bau ketepung. Bau ketepung. Kamu bawa urut PK, umai roh kakai berusai lagi urut PK betul.
0: Lagi bawa luping berarti ya.
1: Ya. Ini bahasa yang analis karena ini kan tak pakai bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu, pakai bahasa modern. Tapi rombak-rombak dalam bahasanya. Ini yang saya tahu kan.
0: Pakai bahan rombak-rombak.
1: Bro Bram itu ini kan.
0: Bro Bram.
1: Analis kan bahasa Indonesia yang tepat ni, bahasa Indonesia yang Melayu yang tepat analis sih.
0: Ya, ke campur-campur ya.
1: Jambu-jambuina. Ya. Ya. Yang gas gas itu kan?
0: Kiban?
1: Gas itu kan?
0: Gas. Gas. Hello gas. Mana na?
1: Betul bahasa ino dah kentekem kadang-kadang kan?
0: Ya.
1: Aku pom tapi kadang-kadang dah kentekem rawat.
0: Ya, yang kenyan.
1: Macam tu bahasa ino romba-romba kan?
0: Iya betul betul betul. Okay siap Cik Mat.
1: Orang kuli kan?
0: Kiban?
1: Eh tingku orang-orang ada yang baca karena itu pulih kan?
0: Tingku ah, tingku barang-barang, tingku gulam kan? Lagi, masa tapi punya gulam pe waktu haruang menana kan?
1: Waktu
0: bahu.
1: Buat namanya.
0: Ya tingku gendong menan kan?
1: Itu nasi kan?
0: Ya.
1: Nah, kan luka nolok tepu ni tingku kan?
0: Tepu. Mentang dekhen cik tingku ah.
1: Tengku tingku ah?
0: Ya.
1: Oh, tingku. Kata-kata, ya. Ya. Ini mantangnya mereka berarti sendiri, oh, lewat di pang tujuh. Pagi itu mana ngelung, lah, cahai.
0: Karena aku kena tingku, lah.
1: Oh, anak lelaki kena tingku. Melihat anak dia waktu, kan?
0: Haa, kiban?
1: Melihat anak dia waktu, kan?
0: Lihat. Lihat. Lihat becek, ya.
1: Oh?
0: Ya,
1: kan? Lihat. Lihat. Lihat. Lihat. Lihat. Ya bukan.
0: Ya.
1: Aku leh.
0: Okey, siap Cik Mat.
1: Entah dari Cik Mat.
0: Kak Bereh. Terima nanti Cik Mat ber. Talim-talim ke so?
1: Ha?
0: Talim-talim ke so?
1: Selamat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dan doa bersehat ya.
0: Amin.
1: Dan putru gelungku, kuku gelungku, kuku gandang hati. Dengan juga hayati Kak Diana, Kak Budi Sabang, Kak Noh di Pulau Aceh. Wak Eli, Kak Jeria, Pak Amdum, Wak John dan teman-teman semua.
0: Siapnya lagu Hanam Rumpoknya yang Merana Batin.
1: Hanam Rumpok, Merana Batin.
0: Hanam Rumpok, gimana? Lagu lain Merana Batin na dari Devia Novita. Jet.
1: Kasih Merana.
0: Kasih Merana berarti tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Kasih Merana, pokoknya bu Merana. Nyohana Merana anak tim ah. Merana nyohana merumpok lah meo.
1: Okey mana Hana sih?
0: Hana sih.
1: Okey kalau ko mah tadi tu.
0: Okey kalau ko siap. Primo kena sih Cik Mat.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru dengan Mbak kursi goyang lagi biasa ya. Semoga sehat sabe sajan Cik ni. Dilikat Cik Mat gagap preh le Mak Cik di Lam Ara. Bak nombor 886. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, hello sayana.
0: Gimana habar orangnya Mak Cik?
2: Tengok apa?
0: Tengok apa?
2: Kalau Cik Mak dah salih, udah kan sampai insyaAllah ke dalam.
0: Alhamdulillah, rata kira ni Mak Cik?
2: Yang kekuat. Kalau curta, Cik Mak kalau debit lah, pasal dia kena curta malah apa?
0: Karena rapat 7055, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, Cik Mak rapat 7.
2: Oh, Cik Mak buatannya biasa 86.
0: Urangnya ke damang rat pun.
2: Oh, yang ke lu ni. Ingat bakun je ke damang yang lucu rat banyak orang terzinan.
0: Yang ke nyan, bak pun tujuh ke nyan.
2: Oh, gak betul je mana.
0: Kibah apa urangnya mak cik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat nak. Tengah menggunakan ngaji daknya.
0: Oh, menjak utama majid?
2: Haa, dia tengah lumpur ke nyakai dan raya
0: lah. Oh, dengar nabu. Kok nurut dengar je kemana jak utama jid?
2: Ada tengah lumpur ke pahala palat dan lumpurnya.
0: Oh, ya,
2: ya. Arhaman, bersuara Arhaman lah.
0: Oh, nyanyi. Nyanyi lah ya. Cawa sirbuh lah ya.
2: Tak mau kuliahnya lah. Tak mau tatuk Quran lah nya.
0: Ya, siat. Mak Cik, nyo uronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tak dengar li. Tapi tegah lo Mak Cik tanggapi tema radio agak raya su baju dah. Yang
2: radio lunduk ini.
0: Yang kenyan. Laki tolong nak bubut baju je Mak Cik. Ya, terima kasih Mak Cik. Silakan Mak Cik. Tema kita nyo. Apa menurut Mak Cik? Iya, halo. Gimana menurut Mak Cik kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tak dengar?
2: Kata-kata jemaah yang selalu melewinya ke ya?
0: Putra nyan.
2: Hei, ini tak ketemu ni. Apa ada menyembah apa kata jemaah ni? Kata maja jemaah.
0: Ya, kan kata, kan hadih maja. Tapi kata-kata lagi kebegah puno uniam u, manyam u, ala nyan, ala i. Menan. Menyuruh dari Mak Cik?
2: Bunga u, banyak u yang cik tahu. Bunga u yang cik.
0: Bunga u.
2: Lain. Yang aku nak seluk jang, duk jang lah cik. Yang buat tukun. Buat u yang seluk kelupin. Seluk kelupin bahu yang luar ketepung.
0: Buat ketepung menyuruh Yahum kan?
2: Ni orang ke balupi yang kan?
0: Lada orang ke balupi yang menyuruh balupi yang buat kedainya. Yang nyanan kan Mak Cik? Yang boh u aluh kan? Kalau
2: ikutnya berlupi, nengenya boh kedepung tak kau berjaya tak kau nyai pencuk kepe.
0: Boh kedepungnya.
2: Bohnya. Menyapu ke lah, menyapu lah nak ilam. Ia dah tu ikut macamnya kau tua kan, ada yang awak ingat kan?
0: Menyakan tak mau nyacak tua macam ya.
2: Menyakan kau, menyakan kau gendam, kau kau kan aku kau. Kau aku kau, orang kan kau kau, anak kan aku kau kan?
0: Kukuk
2: yang nyata jangan grup kukuk mana kukuk ni kan kan kan kan ada kukuk ke ada gekong ada orang kan dia sama dengan aku
0: gekong gekong gepok kan lagi gekong dengan ulem kan
2: macam kucing kuah ni kan ada kukuk dengan orang berkukuk dengan kukuk lah ni asyik kukuk ni anak kukuk nak ajak kukuk je kan itu macam kuat dan maklum lah ayah ni kan nak ajak kukuk je ya itu ajak kucing kuah ni makan kukuk ni.
0: Mana? Berarti kok ke na? Tingku. Yang tingku aja rok likuk dah. Tingku aja pedua ada bahu mana nah? Gekuk.
2: Gekuk likuk nah.
0: Ya, nyangka. Anak
2: di dah selandang di buat koyah lah gemak mana. Yang warga bina nak kalau gekuk. Ni ke tingku ni hanya tingku ni hanya hanya mana anak tingku ada orang ikut likuk.
0: Tapi menyo anak tergantung umur anak cik. Menyo anak bayi hanya mungkin gekuk. Nyana bayi kah hanam geng gekuk geding kuo si.
2: Nyana bayi hanam gekuk yang geding kuo hanya untuk mengalami hanam melun.
0: Ya, betul betul betul.
2: Kalau yang mah hanya cukup apa kerja pekerja. Hanya dapat duduk nanti kecil, dapat duduk nama orang dia. Dia duduk punya kecil, hanya banyak. Mana dia doa, dia doa agam kongkol. Ada doa, atau ke Allah, dia kata-kata.
0: Ya, betul-betul. Okey, siap. Nyaman tak, Mak Cik? Lagu apa lagu nak berputar ke Rona?
2: Lagu apa lagu? Cik Mat apa lagu, Cik? Masih kakak Ek, Cik Mat.
0: Kakak Ek, ya.
2: Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Han kawin aja gula pi kita bawang.
0: Oh gula pi u, gak. Yang gula pi u kan.
2: Tapi ada tipu gula pi u satu bukan macam itu.
0: Man gula pi u kan duet dengan Armawati kan lagu.
2: Saya gula pi u yang dia suka kan Armawati kan aja
0: mana. Abah kara air tapi nah.
2: Yang kencangnya, yang kencang.
0: Iya nasid Armawati kan lam lagu.
2: Oh, sorry. Ayat lah.
0: Hana je, makcik. Lagu lain. Lagu lain apa?
2: Aku suka yang dah...
0: Flara Lidah.
2: Flara Lidah juga di sini.
0: Oh, Flara Lidah. Good. Talim-talim ke so?
2: Flara
0: Lidah. Flara
2: Lidah. Ada salim sekadar yang senang sambung semoga sehat selamat imam penyomong bagi bezah nak ajak kawan yang tahu dekat agar di rumah yang ke sikmat yang ke yang dong abang tolong aku ya ke kesan tolong ke gua aku jadi kamu kena dengar dengan dengan betah
0: beda jalur rupanya
2: hanya kawan tolong kita mau yang Pak John Pak Amri Ayah Amir Ramu Sikmat Buk Jeringnya Kak Eli Ya Nalan Baru Mak Riyati Azrul Alufam Azrul Alufam buku lagi Nenang dia tu Alangnya mandu-mandu lagi apa?
0: Siap, makasih makcik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara, tengok gebut-gebut kat nyang gebegah ya. Gepiuh hilai tiat gemat awak ya. Kali ketamong makcik tak dengar lagu hilai berarti. Nah Cik Mat puno gelakai lagu Ikat Lako dari Armawati AR ngan Asmi Amri Luk Sukun.
3: Kada gelam ah. Kau lekat sibuk tak lek.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda.

0: Menang kewarilan kali dihadirkan dua buah lagu yang kagelake le Cik Mat dari kawasan Lam Baru ngen Mak Cik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tatambung lah acara si reboh warilan yang kagepreh bak nemboi 88 bak nemboi 7055 karena 886 karhe tak nyo ya. Nek iklai ya so bunohan ada tulenan. Nek iklai be rak nemboi 886 je rak nemboi 7055 pijet. Dan yang kagepreh bak 7055 halo assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Yahbit.
1: Dua.
0: Kiban habarnya Yahbit?
1: Eh, apa aget bu nak tanya?
0: Heeh, kiban?
1: Apa aget bu nak tanya?
0: Baik tanya bu pakon. Pakon. Punah masalah inas.
1: Aku kongkong kong naling dah dia ulang.
0: Ya. Konyo kali ha. Tengah istirahat di rumah.
1: Ya tengah istirahat ya.
0: Ge ya Habib. Semoga mudah rezeki ya Habib. Ya Habib. Nya Mak Bit gimana haba sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mak ya Habib nyo ronyo kan tentang kata-kata lambata Aceh yang katrip hanatom ta dengeli, hanatom ta ucap le mungkin. Silakan ya Habib.
1: Ai age apa sih nak dua menua si nyo. Menyo ken nyo tu imin u imin ma.
0: Onim u.
1: Ke ba kelumpu di kena age taring nyanya si imin u. Okey.
0: Nah,
1: ni bau je kan bau tahu lima dah cek dah bodoh dah ikat aku gek ke tempo-tempo bodoh.
0: Ya ni betul-betul. Ya tak tempo on kae je lah ngadayan. Ya, lenyan pulang bahasa Aceh yang katrip hana tam dah dengar?
1: Hai, lagi tengah juga pun ke bahasa Aceh ni tengah kun. Hai kacau ija dia.
0: Cok ija.
1: Kae ni dia.
0: Bahasa Aceh. Nyocok nyan kae mendan dah dengar. Cok kae, kae dong dan kaim dah dengar, cok kaim.
1: Ambil kaim ni bentar.
0: Yang kau bahasa Indonesia ya. Yeah, yang lain na, Yahbit.
1: Yang lain lagi tengok pegang, tengok kum, jauh pelang langai.
0: Langai.
1: Kudung, sang kudung, kum.
0: Agak aluh oh, tu Yahbit. Jadi Nurul Hana tak ada Nurul dengar. Baik jauh-jauh nak buka habar Yahbit dari HP.
1: Langai.
0: Langai.
1: Jauh ublang dia. Rennya bahasa Indonesia kan tinggi ke sawah kan. Nanti mana mendong dia Nurul.
0: Okey siap Yahbit. Lagu-lagu Nurul putar kerana?
1: Lagu pun lagu dah.
0: Oh, betah.
1: Ni kalau ni dong bebek kenong si kenong si message rosu.
0: Good. Mengan nuru lagu baru ba? Apa apa? Heeh, tengok kajik persiap berarti lagu ile. Tengah nak cawo si rebu. Tapi lagu-lagu baru nak ya habis. Le ino lagu-lagu baru.
1: Ya.
0: Ya. Okey, salam-salam ke saya, Habib.
1: Selain itu tinggal sila sama nama yang kira tinggal lebih cantik nanti nanti tapi ceria tapi kenyo.
0: Amin ya Allah mana cik kerana apa?
1: Bahas lagi banyak ni tidak nak nanti.
0: Amin.
1: Kita ini si nak berapa amri ayat
0: ini.
1: Berbau suli ajar. Eh mana mana mana juga.
0: Enggak. Okay, siap. Terima kasih ya Bit.
1: lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Habib Gedanyo dari UK ya. Ule kareng. Semoga sehat sampai ya Habib ya. Dilikat ya Habib kagepreh lewareh dari Sigli. Halo, assalamualaikum Bang Basri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Bang Basri, gimana kabar orangnya? Sehat rana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kalau bu?
2: Ka, awak ngono posisi tengah tujuh ngono.
0: Posisi tengah tujuh. Nya ada nama gun uronyo atau ada beklam lanjut?
2: Belum mikan mikan ponam di tengah tujuh tapi ada nama baju bu.
0: Oh iya, berarti lihat tu bah nanti ad lihat baju bu.
2: Ya, dia tu Buddha tu bayang tu bahnya nak waktu sekolah dia ada waktu itu lah bu ya tuan.
0: Oh, nan, buduk je bu.
2: Ya, buduk bu aja.
0: Lihat semayang pokok je. Ka, ka masak eh?
2: Ka masak.
0: Ala iya. Bang Basri, nyoronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hantom tak dengar le atau hantom tak ken le.
2: Yang barang apa dia?
0: Barang apa aja? Karena dalam bahasa Aceh.
2: Munya tengah punya dia mayam-mayam uyang kali tugas le cik mat menol ya api dai mong eh
0: betul betul
2: tapi nyo nudang nudang pinung na tom eran nim pinim kan lah yang cik mayam pinung ya dengan
0: nudang nudang
2: nudang nudang pinung
0: n u d a ng nudang
2: nudang
0: hantam nur dengar sik nan nudang. Atau bancit lagi lagi unyam u, lagi mayam u.
2: Lagi mayam u jadi yang tapi menye belum buka nudangnya lagi bulat ni mantelnya. Yang kelam hiam kan. Eh, yang di kita bangun yang pokoknya yang buka empat rompi yang cuma yang pinengan.
0: Oh, mana? Oh, yang mantang menye mantang membungkuk mantang bulat mana? Yang nudang ke kan?
2: Mudah nudang yang mesti agak itu yang kena nudang yang agak itu.
0: Oh ya ya ya. Itu yang muda mana nah?
2: Agak itu ya. Nudang.
0: Oh,
2: mana? Nah, belum bukan belum akhir. Kita tentang anak tu mendengar plong, nak dengar plong?
0: Plong.
2: Ah.
0: Plong putaran.
2: Plong nanten tungku dan di kursi hudiung ni lewan.
0: Nanten kut.
2: Tapi bak plong kamu nak pegel-pegel. Ino hanale pihak yang kane tawa. Sok gele hanale pun. Nun tua pun hanale yang.
0: Antam tak ule barangnya, makaji.
2: Antam ni ya, mesti agak. Kubian lah terharap. Apa pasal dia kan? Nyok paket ni. Lepas tu di puluh mulai hidup udang lagi ada tiraan.
0: Berarti nyok khusus udang lah? Ngonten udang mana nak?
2: Kusus udang. Kulain air lu pergi kena. Min air lu. Yang nak potong air lu kena.
0: Oh, mana?
2: Nah.
0: Katanya,
2: beriang lah. Beriang lah. Tunggu lagi kan?
0: Beriang putera kan?
2: Ngonten kocit kan?
0: Ngonten kocit?
2: Haa.
0: Oh ya ya ya entam sih. Nah, karena ini
2: banyak tanya nata untuk adalan kerungian. Ya tak lahir enam
0: ya. Ya betul betul betul. Nyan ba ba alu iya sih gitu na.
2: Kerung jalan kerung yang alu alu dan tuh menyegap kan ikat alu ikat sama bakal ya tidak ada banyak lagi ya. Ada beri lah ikat alu sih. Aita pasti dia sampai banyak lagi yang pilihan tu.
0: Ya, betul betul betul.
2: Ya. Maksudnya langkung lepuh yang nyo malam ya mau tunung tu pakai umpet lah nanti ban satu dua je tu.
0: Pakai apa? Umpet?
2: Umpet lah. Pakai je umpet lah ni.
0: Ya ya.
2: Lagi jenung gom dah bergah juga. Ya, jenung gom lah elam je lagi buntu. Je agak je kan kere kan kalau wakil di anak-anak dia jumpa rumah dia tak sanggupan dia boleh wakil makan.
0: Iya siap Bang Basri. Bang Basri nyo kan turun agak putuh-putuh lagi jaringan ke kurang
2: pang jaringan no, memang jaringan no.
0: Lagu apa lagu Noro Putah?
2: Lagu apa lagu Marina Umar kurang apa lagi.
0: Okay good Cik Nurul Uy leh. Salim-salim ke so Bang Basri.
2: Salim kudu nurun sepasa sabi mudah rezeki nurun.
0: Amin ya Allah.
2: Lenyan mono cik mancin, lenyan ayah bin, makcik di lamarang. Salam yang tamu kanya. Dan kain tong, kain di kak nur gula, abang antung cik, Alkuman Tanjung. Lenyan Yana Lambarung. Anak peradang, cik ini.
0: Iya, kemana-mana ya, Bang Basri. Siap, makasih Bang Basri.
2: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, Warihilun ya. Ya, Habib dari Ulai Karing, Buno Gelake, lagu Nurul yang pilih. Dah hadirkan nilai lagu ya, Habib ya. Nama Duta Bua dari Liza Rahmi.

Terima kasih Farilon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Saatnya kapoh tikurung lewat 50 tikurung minit wadah Indonesia Barat. Karena warih gedanya yang kagepreh bak nemboi put 7055. Bagi drone yang lain yang kena bergabung silahkan rak nemboi 886. Dan tema mantang saban ya, tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrep hanatom tak dengali. Tapi untuk saatnya warih lon lagi biasa ya. Ha, gedanya bak posipluh wadah Indonesia Barat tak pesahodro ilai sajan RRI Prusa Banda Aceh. Untuk tak dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himna Aceh. Lainnya nanti baru tagih saglai untuk tak bahas acara si rebuh dengan tema yang kali Nurul bacakan taknya. Dan wari-warinya taknya kagepreh bak nemboi 886 lekat Zalwa Ulfah. Tiatu ya untuk tak sambung acara si rebuh. Tak cengok ilai bak RRI Prusa apa kagutah lagu Indonesia Raya? Iya, warih lon. Mungkin tiada akan geputa. Jadi, tak duduk ilai, tak piuh-piuh ilai ya. Ha, bagi yang kena jak badapu ilai, Kak Zalwa kadang kena jak badapu ilai. Atau so, warih danyo yang kagak preh bak nombor 7055. Silahkan ajak ya, nawate 5 minit. Jadi, tak pergunakan segak-gak jih ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku warelon, kali tak pesawadro sajan RRI Prusta Banda Aceh dan kali tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Warelon, tak sambung lo macara siroboh buno kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake leyah bit di Ulekareng, Bang Basri dari Kuta Sigli, semoga kamu bahagia, kah senang hati. Yang kagepreh, Pak Nambai, Pedujuh 055 yang kawai. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, trip menggantung Kak Lon.
2: Kenapa deh? Lagi laba-laba menggantung-gantung.
1: Nah. Lagi laba-laba. Yang jaro kurang kamu otot le, ha?
2: Anak ni kamu kamu bohong iya ke nak?
1: Kamu bohong iya. Oh, punya kamu otot, kamu bohong iya bahasa Aceh, ah?
2: Ya.
1: Oh, menan.
2: Ibu bawa bahasa Aceh ya.
1: Menye, kamu bawa iya. Oh, menan. Iya.
2: Dengeru kiban.
1: Iya. Alhamdulillah sehat kak kak Hayati kiban. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat sih dia.
1: Alhamdulillah.
2: Pas dengar radio saya kan. Berarti jam kak Hayati melek 5 minit.
1: Melek 5 minit.
2: Karena
1: positif
2: flu. Karena positif flu kurang 6 minit uno kaya ti namong.
1: Menang. Tapi kau buka lagu Indonesia ya.
2: Mah nama tak lahir banjir kapai yang kau pakai di uno ah.
1: Oh menang. Seorang. Kaya ti nyoronyo kata-kata dalam bahasa Aceh yang kat trip hanatom tak dengar le. Nanti ingat kaya ti.
2: Punya Kak Hayati ingat kan dek ini sering tak ada dengar ngapa rana baju hubungan sendok anakin leh dengan tanca
1: tanca
2: punya kampung kamu ke sendok tanca ikan
1: ya di kamu manteng manteng kaya mendengarnya.
2: Oh, mantap. Ini anak dengan sendok baju hubungan anakin leh dengan tanca
1: tanca.
2: Awak ada dengar dengan tanca. Anak-anak orang ketik ni tanca.
1: Fikir punya tanca putra ula lah fikir.
2: Hanya dia jaman kan. Urung-urung dia jaman gerubuh janeng. Ini orang tak dengar ni janeng nyan.
1: Janeng? Tak dengar ni. Tapi lada murung cik nak pot-pot janeng kan.
2: Mau yang kaya awak kewi ke janeng ini aku nonton uli tapi punya sage na kaya ti punya janeng ana
1: kajari
2: langka
1: ana tau pula le kadang
2: memang ana punya kurung bayanya ni ke munyo la ela ena ci le tak kagade orang pedeng hantan dak ele ci nyo
1: pedeng tapi mantang dak dengar bahasa Aceh pedeng
2: ah dak dengar mantang tapi hana dak ele barang ji
1: iya betul betul betul
2: nyo
1: ke bapile hana dak e
2: ha hana dak e nyo bapile hana reken tapi kon barang di luar dak nyo barang di umbak pile kan
1: ya betul betul betul
2: kon barang tani cok di rumah dak begah ele
1: oh munyo jamun nai rumah pedeng ke ah.
2: Nah, kaya ti ni apa dengar rumah mak takut-takut hanya konflik kak gesom le ayah kan yeah. Almarhum. Mak nyo dek la mau kena mesti kiban roh tak pega. Kita nyo ino le tak puha nak tak le tak pega pli jamun ke pega pli le runduh awak kamu. Ino hantam tak kala le ke pega pli kadang kampung-kampung lain kadang na. Punya ada pergi pelinya kuraya cik hawa dan ni kalau nana hari.
1: Oh nana.
2: Hanya aku pergi pelik ni orang pun ngomong.
1: Karena kalau ada yang kut. Hanya aku pergi pelik.
2: Hanya ada pelik ni orang ada yang kut.
1: Hanya ada pelik, gak ada yang kut. Beda, beda. Kiban ke kena? Beda wilayah ha. Wilayah kerja ya.
2: Kawasan kerja ni beda.
1: Kawasan laut ada yang kut. Kawasan pli ada pli.
2: Memang dek tahu kampung dek kampung Kak Yati hana ale urung pergi pli. Galami ju munyi sawit nunan ka? Munyi melinja. Hana ale ngung pergi pli. Pika jarengna munyi kampung Kak Yati kalau.
1: Ya.
2: Punya yo bubik Kak Yati mana? Kak Yati perah ke roh bok pri ini ya? Carong Kak Yati buka ya?
1: Carong ya?
2: Anaknya lah nak cila yang kahanali tak kalah. Tika bak-bak yang nah. Bak apa ke
1: nah? Tika bak-bak.
2: Kombak ibu.
1: Kombak ibu.
2: Bak teke.
1: Bak teke. Tika bak teke. Betul-betul.
2: Ingat jarang tak tak kalah ke hari ini. Punya jaman dah kau segi. Oh ma, mantap dah Tika seke ni. Memang Kak Yati dari segi jaman pun kena Tika seke. Memang dia terlipat tak betul dalam mari. Nah, tapi dia ni hantam Kak Yati boleh kadang. Hana cik Ana tak early ya.
1: Ya, betul-betul. Kalau Tika plastik ya.
2: Ya, awak cik alami Tika plastik atau mang kaya ni
1: ya, betul.
2: Ya lah dik menawan tong le pegah le warai lain dik lah mah.
1: Siap. Kak Yati na lagu ngak noro puta?
2: Lagu kan Sabe Sajan no.
1: Sabe Sajan. Sajan tau?
2: Sajan Daddy.
1: Kan maksudnya tau ba?
2: Noro Jumita.
1: Noro Jumita. Lagak tak tu Noro Jumita ke yang lagu. Roberto radio.
2: Nyaginya punya daduk ide hebat. Mungkin lamuri. Dia tak mengat dah dengar tu Nurul Jumita.
1: Ya, lamuri ke dia. Bebeceh ke lah.
2: Dia tak cik nak jamin asyik dengan Abah kenal ni.
1: Oh, gak.
2: Nurul Munira ada web pahami ya.
1: Ya, kamu rumpoknya apa?
2: Okay, persia lagu ke Daddy ya? Daddy tak boleh saja nak.
1: Ya, nyangkutnya. Semoga sehat tabe awak orang nama dua. Memandung
2: lah. Amin. Gek, dek.
1: Darah-darah.
2: Dengan dek-dek kera mandung lah. Pukul doa sebalik ini ya.
1: Amin, ya Allah.
2: Kedek Nurul, semoga nyangkut lah.
1: Amin.
2: Tak selalu mahan ilah dek.
1: Jut, silakan.
2: Yang tepuk sial cak dek Nurul le. Semoga aku sehat. Abi diri nana.
1: Ya, boleh gula apa yang nyawa spesial apa. Pokoknya karet dua
2: kak. Engkau awal ni aja.
1: Engkau awal aja. Lebih bak, lebih pahalam.
2: Lebih mantap lah mau. Mau nyawa gula ni aku rui untuk dah bergaram. Mau nyawa awal je. Engkau awal je meraga. Ya. Tapi dah kaya rumah gue.
1: Oh mak orang kriya lah.
2: Kriya dah nak kalau ngerak lah.
1: Maraga ruhum ya ba.
2: Nyah
1: ana ruhum EKMB dah keun karaga.
2: Ana tu wati ke kana. Kana je umir raga ruhum.
1: Ya, tak curung iya.
2: Alah ke Pak Amri ya ke ya habis saya ke mandu-mandu lah adik ke Dek Nur baik dua sekeluarga kadang nak mendengar ya.
1: Terima kasih Kak Yati.
2: Gak Dek Nur apa tu baik dua wadah ni Mak Dah.
1: Mak Dah.
2: Mak Dah semoga bu sehat tapi Mak Dah kan semangat. Tapi Mak Dah agak yang dengar Pak Mantau dah yang
1: yang kenyang ni jauh apa tiga ke Pak Mak Dah nak kemari
2: yang kenyang payah terbang lah ke dia Pak Mak Dah tapi Mak Dah ada di nyana.
1: Oh jik oh
2: jik oh jik oh
1: jik siap. Makasih Kak Yati
2: mohon mandum butehat yang gak dek sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yati dari Korea dilikat ganyan kagak preh Pak Putri John Pak Nembai 886. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Kak Zalwa Ulfa. Gimana kabarnya Kak?
3: Abage alhamdulillah syukur nama Allah.
1: Alhamdulillah. Gimana Kak di Tinan naujeun?
3: Hana malam ronyana tigonyo
1: teh. Tigo uwe. Man Kak Zalwa nyo tu radio agak ing-ing ikut.
3: Kaji u.
1: Kak Zalwanya tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip Hana Tom tak dengar le, Hana Tom tak ucap le. Mungkin karena pengaruh zaman kala yang beda.
3: Ya, Ni nak tamo ni orang tanya ha.
1: Heeh, kiban.
3: Agen Uber.
1: Uber ah. Uber ah. Uber mantang, mantang nau ren ke nya Uber ah.
3: Nah.
1: Nah, mantang.
3: Buat tepung, tepung.
1: Buat tepung. Ha ah, buat tepung. Alanya.
3: Alam, pulang mang.
1: Pulang.
3: Ada incum Mak Pinang ah.
1: Incum Mak Pinang putra.
3: Ata ada tablet nah lah. Agak situ.
1: Agak situ. Yang buka pun
3: udang.
1: Anaknya belum.
3: Tapi aku tahu ya.
1: Kali dua.
3: Antam tanya. Yana tena bunda ya urus dia.
1: Iya, man kan bahasa kena.
3: Ya mantang maka dalwa lain mana tu pukul ya.
1: Okey siap. Hana masalah. Lagu pun okay. Lagu tabuta ke rona. Sabo
3: hati apa? Sabo hati apa lain masih dari Johnny Kaplu.
1: Menyadari Johnny Kaplu hana lain hati ye gay.
3: Ya mantang.
1: Okey siap. Cenoro ule ba?
3: Silakan. Oh, nak lok-lok lemah lagunya.
1: Oh, lemah lagu ah nak lok-lok. Oh, patut ke kahawa ke nak dengar. Okey, cok kamu rempok kat apa dari Johnny Kaplu. Kasi siap tak gemak mi.
3: Alhamdulillah syukur kirim salam di lem, titik nyuruh, salam mani, salam selalu keluarga.
1: Amin, ya Allah.
3: Buat semua mudah rezeki, biar tinggi dan nasib keluarganya.
1: Amin, menanjik kerana apa?
3: Untuk Kak Juli, salam mani, salam selalu keluarga, berkah murah rezeki.
1: Yeah.
3: Untuk Kak Asri juga, salam mani, salam selalu keluarga, untuk Andi, untuk Mak Cik Lara. Untuk Kak Eli, untuk Kak Nahyati, mandu-mandu maju.
1: Siap, makasih Kak Zawa.
3: Untuk Nurul, salam manis, salam selalu keluarga bersama. Di Nurul,
1: gimana?
3: Nanti hanya kalengah, belum telepon doa anak-anak pemegahan.
1: Okey,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, Warahilun ya. Tak dengar lagu Noro Munira ile. Duet dengan Fahmi, Sabi Sajan, Buno. Kak Ayati dari Korea.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Menan ke warilun kali tahadirkan lagu Nurul Munirah Sajan Fahmi Sabe Sajan ya judul cia ke Kak Hayati dari Korea, semoga kamu bahagia. Lehnya nahana lain hati dari Johnny Kapluk ke Kak Zalwa di Berawi, semoga kak senang hati. Dah sambunglah acara sirubuh warilun yang kak gepreh bak nemboi 886 kawai tak tapai leh. Halo, assalamualaikum warilun.
1: Waalaikumsalam, Dek Nurul Junica.
0: Iya, Cik Ni.
1: Ya. Yeah.
0: Katrep, Hana merumpok Cik Ni. Apa kabar kau?
1: Yang tu yang lah.
0: Apa kabar kau, Hana?
1: Dah lama. Yang dah banyak, belum pada yang mah, Hana tu pun yang Dek Nurul Junian.
0: Yang pah kan, jak tiga ke?
1: Yang makan,
0: tebakan lewat rana.
1: Kopi kop, macam kopi.
0: Oh, ya, jak kopi kanan?
1: Tapi Hana ada kopi, lanjut, Dek Nurul.
0: First hit?
1: Ajo pula en.
0: Oh, ajo pula en. Mau festival kopi. Pakan hanya je kopi, rema.
1: Hanya saja.
0: Oh, hanya saja. Budak salam bunga.
1: Kan. Darah tinggi.
0: Oh, darah tinggi. Emang punya darah tinggi hanya cik kena kopi.
1: Hanya dek nero. Nya malam pantang nung tu. Hanya lom baju sepuli.
0: Menduduk nyantung ah.
1: Mencang je, nyanjang hanya, nyanjang kan.
0: Ya, betul.
1: Hanya lom baju sepuli.

0: Ube,
1: Ube.
0: Ube mentang dah dengar cik ni. Mentang
1: kain. Oh, Ihab, Ihab mentang dengar.
0: Ihab, putra ya Ihab.
1: Ihab yang ngecun kok cik ni. Ngejam ni, ngepuk-puk agar yang ngepuk talo yang ngecun le lai yang ngecarik le.
0: Oh, hana tam nurut.
1: Hana adik nurut, hana cari kalah lun ya.
0: Lagi jaring mana, nak tahu kibar? Lagi Ube?
1: Ya, lagi jaring mampu agar. Lagi jaring kelimu, menang ikan.
0: Oh, mana?
1: Yang ngeboh kau, yang tarik ni.
0: Oh.
1: Ini empan, nonton dengar dia, Nurun.
0: Kipan?
1: Empan.
0: Empan?
1: Empan ni, ni, ke babak kaya dia, ni, ke wikat tebohnya, empan ni. Ini yang kecenudung. Kecamau dia, ni, ni, ke rungling, apa kau?
0: Kemanan, hana tahu cik, empan.
1: Hantar mendengar ni, Nurun, ni awak jamun ni kamu.
0: Ini mana lah awak ten udang dengan empan kan?
1: Hana ni, ni ada Nurun kerung kaji, oh, kaya piung kerung.
0: Kaya piung kerung.
1: Kaya piung kerung kaji, oh, hana
0: jatuh. Tidak, kaya piung.
1: Hana ni, kaya piung kaji, kaji. Kaji kelampau ni,
0: oh, mana?
1: Kerung kubut jatanya.
0: Ya, yang kenyan, kaya habis tambak lah.
1: Ya.
0: Ya. Okey, hana masalah. Hana lempan na lagu. Pu lagu dah putah.
1: Menggoblang dah tak pasti dora.
0: Kiban menggoblang. Nah lah.
1: Menggoblang tu dora ni.
0: Nah. Ajin Nurul ui lah ba, menggoblang. Silakan salam-salam ke so.
1: Salam balik Nurul ni. Semoga selamat iman dan Nurul mudah rezeki sekeluarga betul ja dan suci.
0: Amin ya Allah. Menancik gerona cik ni ba.
1: Bet.
0: Dan yang kata. Yang
1: tak anggi.
0: Ya.
1: Ibu Jaria. Cik Man.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Amri. Bang Amri.
0: Okay, siap.
1: Umi Melasa apapun.
0: Ke mana Bandung?
1: Bukti Jaya. Rami di Syokmi.
0: Iya, siap.
1: Ya, Bik.
0: Memang roh cik ni.
1: Mak cik. Dah, kemana-mana-mana.
0: Tiap cik ni. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Dek Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balap-balap cik ni ya. Dilikat cik ni ke gepreh bak putujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam. Cik ni Nurul.
0: Gimana kabar urunnya Kak Iyana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tengah apa ya?
2: Bala semana Anabul.
0: Oh, paduk ni?
2: Tidak ilai ya jorok tak di. Karena di bulan Dubai kan jorok tak.
0: Bagaimana tak melabu kat Iyana?
2: Goknya nalah. Padahal kata musuh itu bit muta ramah talon untuk baik gulai-gulai kat tanah.
0: Tetap buat
2: apa kibang cerita eh je jo.
0: Pokok je meluteng le.
2: Gaki gaki jaro-jaro kita menyembak gaya kan le. Menjaro gaki kita mbak hidro dah si malam tu. Allah tunggu-tunggu.
0: Alah hai kak Yana. Nyangkanya tak padu yang nak mingat. Gula sabar.
2: Uji kesabaran ni anak bul.
0: Ya, yang kenyan. Kak Yana, nyo tentang bahasa. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrik anak dem tadi.
2: Ni gara-gara Cik Man bab itu apa ikak itu macam-macam siapa dum di nokan. Ya, bab bab itu kayak ikak itu macam apa? Nak tapi itu aja-aja kan undang-undang eh.
0: Ya.
2: Yeah. Cukup le bahasa.
0: Contoh di.
2: Hanya perhatian mata yang dekat cut nah. Jadi kan. Tapi aku ilek kuring tu. Lagi cupo.
0: Cupo.
2: Punya lado-lado kampung yang pelosok tak pentengah ya mungkin. Tapi punya bapak tanya kan ni kakak Kak Uti.
0: Ni cupo. Cuponya ke uringnya lebih cik dari ditanya.
2: Ah tu kakak.
0: Kakak.
2: Cupo. Walahan aku teh kakak tu tu pokok dia lebih dua hari tanya. Cupo cut bang. Pole.
0: Cuda.
2: Temuda.
0: Temuda.
2: Temuda lah abang ipar kan?
0: Ya, yeah, betul-betul.
2: Cutik ke adik? Cuk adun, cuk tengah. Apa kak cuk tengah?
0: Yang kenyan, hana duduk.
2: Pilihnya meh.
0: Meh, meja ya?
2: Meja. Kenyan lagi tingkap. Jendela kan?
0: Ya. Yeah.
2: lagi benar cangklak cangklak lagu bang.

0: Cik Mamak kan? Kan Aina kan nak kena cakap kan?
1: Centil.
0: Mental tak?
1: Mental tak. Padahal nak bahasa roh ke dan nyo cangklak.
0: Bahasa roh cangklak tak kah? Lekat pegah-pegah dengan nanau tu kan? Pergelom tutup.
1: Tutup.
0: Bahasa kan? Tak pegah yang tutup. Jantung.
1: Gimana jantung?
0: Jantung.
1: Jantung yang berat.
0: Jantung tak cik kah? Mena kenal.
1: Oh, mena. Tergecak cik dah.
0: Bangsa tu cak cendat. Bangsa tu getai. Yang lagi. Malam mecuhu.
1: Mecuhu. Rindu lah.
0: Kan mecuhu nyan tenar.
1: Oh, tenar. Tenar makmur. Sejahtera. Mecuhu.
0: Bangsanya pokok ni mecuhu tak kok nyan tenar tak makmur tau deh. Jadi bahan zaman ini apa? Viral.
1: Viral.
0: Telinya nyermok na bak nuru remok na.
1: Nah, jai.
0: Ah, ya dai nan kan.
1: Ah.
0: Elinya teselio.
1: Teselio. Nya wat dengek na.
0: Katanya ada rasa dengeknya han.
1: Ban dengek kau ngan. Mentok teselio.
0: Tapi tu saya dengar puan ya mata hai tablu teselio. Elinya palang.
1: Palang.
0: Dan palang, balang.
1: Balang. Oh, balang.
0: Apa balang? Apa balang?
1: Balang yang doplehnya kan?
0: Ah, jarum.
1: Ya, dukulah.
0: Bukri.
1: Bukri yang merah.
0: Ya.
1: Bukri yang bu yang kekerahan kan?
0: Bukan. Yang kurang, bukri.
1: Bukri.
0: Bahasa yang lewatnya stunting.
1: Stunting. Oh, biji wat.
0: Pijut cik.
1: Rut.
0: Lagi orang megang mana nah.
1: Bukri.
0: Bukri tadi.
1: Bukri.
0: Selainnya. Perkelam. Silala.
1: Silala. Silala.
0: Silala.
1: Silala. Silala. Ini mantang rame ke.
0: Ana silau ini cendu.
1: Oh mana.
0: Ini wajah. Ini je tutup. Silau tak cendu.
1: Silala ya.
0: Kenapa salalalala ya?
1: Punya kamu karena beda kak. Terlale ya. Makaji, lalu hana tahu rupa shalala putra shalala. Allah mau terlale am kun, hana mungkin shalala.
0: Silala,
1: silala. Oh,
0: shalala kak ayah nak. Lalalala kata lagu. Telingan pei.
1: Kipan?
0: Pei.
1: Pei.
0: Tei.
1: Tei. Oh. Lebon mana nah?
0: Anak mangat badan.
1: Anak mangat badan.
0: Oh, lendemam.
1: Lebon kan nasi. Lebon.
0: Tei lebon. Putu-putu nah, putu-putu.
1: Tei,
0: tei.
1: Lebon
0: kan?
1: Tei.
0: Pokok dia na tung.
1: Tung.
0: Tung lagu-lagu mentang nanti ini kayak pegah tenda, yuk tenda, pegah tenda.
1: Karena anak hitung ni kadang. Kalau kau rombeng kan? Anak hitung, apa inan kau
0: buat? Waktu mana baju, mana kau tung ke?
1: Nyokung dupa, keng.
0: Keng,
1: keng, keng.
0: Keng, dagu.
1: Nyen keng, nyokung.
0: Kayaknya bahasa Nurul tu kan?
1: Kengen bahasa Bamplam tu. Dapat juh lantung menan.
0: Oh, tak keng.
1: Keng.
0: Tak keng nak pakai nyan.
1: Nak pakai tinggi.
0: Juga.
1: Ya, betul.
0: Lagi tupai keng. Kayak keng ni tupai.
1: Ya, betul.
0: Pukul dapat juh bawa tupai keng. Jadi,
1: Jai
0: tak lah. Bumbun yang baik-baik merasa asyik kan. Nurul gulok tak.
1: Gulok tak. Nurul, alhamdulillah ina kapi juga dia.
0: Iya. Itu malam terakhir Pak Jo. Kata aja.
1: Ya.
0: Kita Pak Jo tadi bib bikin gapo lah. Ada pizza nah.
1: Mana? Ana Pak Jo mentang.
0: mana guru percaya. Eh nah kadi ke nak mata tak mata ni kan sakli nan. Teraru i mata tak
1: gaje. Ya. Dicari bapak kak Yana tiga gua.
0: Nyaman kan kak Yana apa.
1: Okey siap terima kasih.
0: Tapi tiga bau itu lundang.
1: Ya. Pokok jijai mantang.
0: Jijai lagi rohi. Rohi kan. Heeh. Igoruhi, igoruhi lah, igoruhi.
1: Iya, betul. Okay, siap kena lagu-lagu.
0: Lagu-lagunya kan, bergegalau. Tuba lam cawan. Tapi ada terakhirnya, ikut kenyanya kau hantar nurul.
1: Gimana?
0: Karena yang terakhir lagi mujib ikan tuban hewan yang enak.
1: Oh, mana?
0: Hanya kau hendak kurang galak. Tak baik apa ya, tamahnya dong. Kagak lagu mutih.
1: Oh, mana? Tuba lam cawan. Racun lam tau, lam cawan.
0: Racun. Sorry, ge.
1: Sorry, ge. Okey, siap. Nyokam merumpok
0: pun. Belum hafal, ge. Sorry, bet.
1: Ya.
0: Pada bengih dia dengar, eh Kak Nyan, kenapa perak itu kan? Tak lom juga tu ya.
1: Nyan ke Nyan.
0: Sorry ke apa?
1: Tegak tak, apa pun tau kan? Ana lupa ni pipi jai.
0: Cuma kau.
1: Salam-salam ke Zau kak? Salam-salam ke Zau?
0: Salam pun tak, kenurah lilas. Terima kasih. Sehat tadi, berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin, ya Allah.
0: Dek ni. Dek si. Kak Mom.
1: Iya.
0: Mandu-mandu je lah.
1: Siap.
0: Kata Mom Bunda mandu-mandu.
1: Good, kabar.
0: Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaro dan dengar lagu Cuk Zahra ilai menggoblang.

Menurut kewarahilun kali terhadirkan lagu yang gelake lewari kedanyo nace ini dari Codli ngan Kak Yana dari Lambaro. Semoga kamu bahagia ya warahilun ya. Nyo taatnya ke positif lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan warahilun nuro informasikan kembali bahwa sajih uronyo acara Sireboh cuma kamu hadirkan tanpa anpositif waktu Indonesia Barat. Karena bak positif kedanyo na dialog dengan dua dro narasumber na pegiat budaya yaitu Bapak Rusdi SAG MPD dan Nacit Kecik dari Gampung Lamteh Kecamatan Pekanbada Pak Mahzar, dan akan getanyo bahas tentang menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Dan warehlon untuk acara dialognya akan kembali ke Anggi, dan insyaallah drone yang kena bergabung dalam acara dialog silakan red dua buah nomboy lagi biasa ya 0651705508 6718886 menyo 7055 cuma via telepon menyo 886 jit netamang red WA nakirim pesan WA mentang untuk netanya tentang tema gedanyo. Dan terima kasih cit noro ucapkan ke warih mamandum yang tabi setia nepanto kaluh taba acara Sirebuh edisi uro Senin 28 September 2026 dengan tema kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tadengeli ya. Entah gara-gara zaman kamu ubah yang kedete ya, gara-gara zaman kamu ubah, karena zaman kamu ubah ya, jadi nah perubahan-perubahan bak teknologi ya, teknologi zaman hana gepake le karena teknologi yang lebih maju menyojino ya. Jadi le barang-barang atau mungkin bahasa-bahasa yang hana tepake le karena barangnya pih ka hana le, dan karena kajareng ta kajareng ta denge bahasa-bahasanya kajareng tu ucap akibut ya. Jadi perlahan-lahan belen-len gadoh mana nih bacut-bacut mana. Dan lagi pegah buna lewari-wari ketanyo ya le macam-macam bahasa Aceh yang kagadoh. Mungkin Nurobi contoh bacut menteng yang kali disampaikan cit lewari-wari buno ya untuk tak ingat kembali bahwa na lagi balang buno ke topleh lenya nameh ke meja na tingkap ke jendela. Walaupun ba ladum-ladum gampung manteng kaim tak dengar ya, tapi nyo secara keseluruhan ji ka mulai jaring bacut-bacut kagadoh ya. Lenyan na lagi kepegah buno mesyuhu mesyuhu lenyan na lagi benda mesti yang ili ke rumah kena warihlon yang tempat itron ian serayung mungkin bahasa pi beda ya, beda daerah beda bahasa. Jadi naga ken serayung lenyan menyo bahas-bahas masalah lagi bak-bak kayak buno bak contoh je nah yang kepegah buno manyam u uniam u nanudang naplong ya ngengetun udang lenyan nah macam-macam ya benda-benda yang ka memang hanatom tak pakai le. Jadi hanatetupe bahasa aja ya. Hana rupa keun karena pi bendanya hana tom dak eulih. Jadi menang ke warelon na gadoh bahasa gedanyo bacut-bacut karena perubahan zaman, teknologi ka beda, kehidupan ka beda, tradisi budaya mungkin ka mulai na pergeseran menan ya warelon ya. Jadi menang ke yang kali tabahas uronyo terima nasih ke mamandum wareh yang kali bergabung. Na Cik Mat dari kawasan Lambaro, Mak Cik dari Lamara, Yahbit dari Ulekareng, Yahbit Bang Basri dari Kota Sigli, nah Kak Hayati dari Korea, Kak Zalwa dari Berawe, Cik Ni dari Codli dengan Kak Yana dari Lambaro. Tanpa merumpok gelai warehlon lam acara Sirebuh Uke, semoga wak dronuh memandum sehat, bahagia dan sabilan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nurutup ile acara Sirebuh uronyo dengan lagu-lagu pilihan dan teji ya. Untuk bak posiblah silakan awak ron yang kena saksikan cit rad YouTube silakan ya. Dialog kedanyo na kamu hadirkan secara live red YouTube RRI Banda Aceh.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warihlun dimanapun Anda berada yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Siaran Budaya Aceh. Bersama lagi kita di dalam dialog si Rebo untuk hari ini, seperti yang sudah diinformasikan oleh rekan penyiar sebelumnya, Wari ya. Nah, hari ini Wari, kita mengangkat tema mengenai menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Nah, tentunya Warih mencintai lingkungan sangat diharapkan sebagai umat, sebagai manusia yang memiliki akal dan juga perasaan gitu ya. Kita harus mencintai lingkungan. Dan kalau kita lihat dari nenek moyang kita, terutama orang Aceh dari dahulu, memiliki budaya yang sangat kental dalam mencintai lingkungan dan melestarikan lingkungannya. Nah, bagaimana ini nanti Wareh ketika kita kaitkan dengan budaya lokal tersebut, bagaimana dikaitkan dengan ekowisata? Dan kita bicara di sini nanti ekowisata mangrove. Baik, kita akan berbincang nanti Warihlun dengan dua orang narasumber yang sudah kami undang untuk hari ini di studio. Ada Bapak Rusdi SAG MPD selaku pegiat budaya. Assalamualaikum Pak Rusdi.
1: Waalaikumsalam Mbak Anggi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya sehat ya. Dan kemudian ada Pak Mazhar selaku Kecik Gampung Lanteh, Kecamatan Pekanbada. Assalamualaikum Pak Mazhar.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat Pak ya?
2: Sehat.
0: Baik, Bapak agak dekat sedikit ke mikrofonnya karena agak jauh suaranya. Baik, Wareh, dua orang narasumber ada pegiat budaya Pak Rusdi SAG MPD, kemudian ada Pak Mazhar selaku Kecik Kampung Lanteh, Kecamatan Pekanbada. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada pegiat budaya dan juga ada Pak Geci. Jadi sudah sangat mewakili daerah Pekanbada nih Wari ya, yang di sana ada kegiatan yang memang sangat kental dengan budaya lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baik, kita nanti akan mengajak pendengar kita juga untuk berbincang melalui telepon ya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya Warihlun, kami nanti tunggu Anda di line telepon 0651 47055, dan juga bisa di 0811 6713 886. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812 6972 881. Juga Warihlun yang ingin menyaksikan langsung dialog untuk hari ini, Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube RRI Banda Aceh. Baik, menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Anggi coba ke Pak Rusdi dulu selaku pegiat budaya. Pak Rusdi, dari pantauan Pak Rusdi ini di daerah Pekanbada, mungkin Pak Rusdi bisa menyampaikan kita yang dimaksud budaya di situ, budaya yang mencintai lingkungan pasti Pak ya. Kita ketahui masyarakat Aceh ini sangat kental dengan ini. Apa pandangan Bapak mengenai masyarakat di sana yang kita lihat mencintai budaya lokal?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, selamat siang ya.
0: Sudah siang.
1: Terima kasih Mbak Anggi dan kru RRI yang telah mengundang kami dalam kegiatan pada hari ini di dalam Sirebo ya.
0: Iya.
1: Nah, selama ini mungkin saya bisa mendengar di luar ya.
0: Iya.
1: Hari ini bisa menjadi
0: narasumber
1: ya. Terima kasih. Kemudian juga kami menyapa seluruh pendengar RRI Pro 4 yang selalu setia di dalam kegiatan Sirebo pada hari ini. Baik, Mbak Anggi, mengenai lingkungan ini mungkin kita bisa melihat ke belakang nih ya. Jadi bagaimana dulu waktu tsunami, ya, waktu tsunami begitu dahsyatnya ya. Tapi memang di daerah yang banyak tanaman mangrove ini agak sedikit terbantu, enggak langsung dia menghantam pemukiman masyarakat. Kemudian juga dengan ada tanaman mangrove, intinya bagaimana dia ekosistem dari biota laut itu akan terjaga. Di situ juga nanti bagaimana masyarakat bisa mencari kepiting di situ, kemudian kerang, ikan dan lain sebagainya. Kemudian ini juga bagian menjaga lingkungan, dan ke depan dia lebih luas lagi, ya. Karena ini bibit mangrove ini sebenarnya banyak jenisnya. Ada beberapa jenis, ya. Kemudian ada juga mangrove yang bisa menghasilkan minuman, ya, kayak model jenis pedada nih.
0: Iya. Ya.
1: Tapi itu nanti lebih spesifik, iya, di
0: nanti kita berbicara ke sana.
1: Ya.
0: Dan kalau melihat masyarakatnya dalam mencintai budaya lingkungan?
1: Oh iya. Alhamdulillah masyarakat di sekitarnya, kalau di kawasan Pekan Badak ini yang ada masuk pesisir, itu dari Lamteh hingga ke Ujung Pancu yang biasa dikenal, tapi desa itu namanya Lambage. Jadi di pesisir itu, kalau sebelum tsunami memang banyak sekali tanaman mangrove, tapi setelah tsunami terjadi
0: habis lah, ya.
1: Habis, ya. Tapi alhamdulillah selama waktu rehab rekon itu, yeah, ada juga ditanam. Dan alhamdulillah terus sekarang ini kita kerjasama dengan DLHK, ya, yang DLHK Provinsi Aceh, melakukan pembinaan, melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, bagaimana pentingnya budaya menjaga lingkungan. Ya, salah satunya juga masyarakat kita imbau untuk tidak memotong tanaman mangrove dan menjaga. Intinya mungkin menjaga dari kadang-kadang mungkin di sekitar itu mungkin ada kerbau, ada lembu yang mungkin yang masih dilepas oleh masyarakat, ya. Walaupun memang di waktu-waktu tertentu ada dikandangkan,
0: ya.
1: Tetapi banyak waktu di antara mungkin sekitar 4-3 bulan itu ada dilepas.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin kesadaran masyarakat juga menghalau. Jadi saling menjaga.
0: Jadi memang, ya, masih ini, ya, masyarakat di sana masih sangat mencintai budaya, masih sangat mencintai lingkungan, ya.
1: Ya?
0: Oke, okay, baik. Jadi itu berdasarkan perhatian Pak Rusdi, ya, pantauan Pak Rusdi, ya, di, ya, Desa Paga, di Kecamatan Pekan Badak lah, ya?
1: Ya.
0: Baik, kita ke Pak Geci, Pak Mazhar. Gimana Pak Mazhar ini? Pak Mazhar, kalau Anggi boleh tahu nih, ya, sudah berapa lama itu menjadi Geci di situ?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 5 tahun.
0: Iya.
2: 5 tahun sudah berjalan.
0: Sudah 5 tahun berjalan, ya. Dan ini kabarnya karena dari berita yang sudah sedang hangatnya ini, ya, daerah Pekan Badak ini kan menjadi daerah tujuan wisata lah, gitu, ya, yang bisa di mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana ini Pak Mazhar, sejak kapan memulai Desa Lamteh ini untuk, ya, dikonsentrasikan dalam melestarikan lingkungannya?
2: Sebenarnya kami di Lamteh,
0: yeah,
2: sudah dari 2024. Mau kami jadikan ekowisata termasuk mangrove, apa dengan pantainya nanti kita buka, karena ini terkendala dengan dana. Apa yang bisa kami lakukan dengan dana desa, sudah kami lakukan di tahun 2025, salah satunya membuat jembatan sementara,
0: yeah.
2: Alhamdulillah sekarang jembatan sudah dibantu sama pihak Kodim, dan oleh mangrove dibantu oleh DLHK Provinsi. Jadi di kampung kami sudah kami buat set plan, yang mana mangrove-nya, yang mana tambaknya, itu sudah set plan semua di kampung, termasuk yang mana kawasan wisatanya. Tinggal kami untuk ke depan, insya Allah kami akan membuat kayak kanun, yeah, supaya lebih tertib lagi untuk, yeah, menjaga syariat Islam, ya.
0: Iya. Sebelum konsentrasi dengan mangrove-nya, sebelum kita nanti maju ke ekowisata mangrove-nya, apa dulu Pak sebelumnya yang di situ yang ditonjolkan?
2: Yang ditonjolkan sebenarnya kalau masalah mangrove dari sebelum tsunami di situ
0: sudah,
2: memang,
0: ya,
2: mangrove.
0: Memang wilayah itu memang, ya, banyak mangrove, Pak, ya.
2: Mangrove.
0: Sesudah itu kan tsunami banyak habis.
2: Ya.
0: Sebelum kita konsentrasi lagi ke sini, ada hal yang lain lagi seperti tambak misalnya atau,
2: ya,
0: apa?
2: Sebelum tsunami itu memang kawasan mangrove, tambak. Sekarang masalah tambaknya sudah kami set plan, sudah kami tata ulang kembali. di mana kawasan mangrove-nya, di mana kawasan tambaknya itu sudah kami set plan di kampung. Untuk kami berharap sekarang kayak tahun ini ada bantuan dari DLHK untuk penanaman bibit mangrove kembali, dan itu sudah kami lakukan. Dan untuk ke depan kami akan bekerja sama dengan DLHK ataupun yang lainnya untuk masalah bibit pembibitan mangrove untuk diperjualbelikan, mungkin kalau
0: bisa
2: ada
0: gitu
2: yang
0: nanti
2: bisa.
0: Ya
2: sekalian, jadi
0: sekalian
2: itu,
0: pembibitan mangrove nanti
2: ya sekalian ya. Itu kami jadikan kayak wisata mangrove nanti apa ke ya, pantai
0: ya. Ini sebenarnya ide untuk mengembangkan daerah ekowisata mangrove ini dari mana Pak? Apakah ada yang dari masyarakat, atau memang Bapak berpikiran sendiri, atau memang ada pihak lain yang memang mengajak itu, memberikan ide ini untuk dikembangkan?
2: Memang dari masyarakat ada juga, kayak orang masyarakat kan ada banyak yang sudah apa ke Langsa, apa ke daerah Aceh Jaya sana,
0: belajar melihat daerah lain ya.
2: Dan kami sendiri banyak disupport sama Pak Secam, ada semacam Pak Secam bekerja sama dengan Dinas DLK di mana sampai kami ke daerah Jalang melihat perkembangan mangrove di sana. Memang di sana lumayan lah, sudah terkenal lah. Nah, kami biarpun tidak seluas lahan di Jalang, paling tidak ini dapat juga lah mangrove barang-barang berapa hektar nanti.
0: Iya, baik, kita sudah bisa, kalau begitu sudah bisa kita silahkan ini pendengar kita, Warihlun, yang mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, ingin berdiskusi dengan dua orang narasumber kita, ada Pak Rusdi SAG MPD selaku pegiat budaya, dan juga Pak Mazhar Kecik Gampung Lantih Kecamatan Pekan Bada. Kita coba terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak?
3: Dari Uli aja
0: ya. Ya, kita lagi dialog ini, Pak. Ada yang mau ditanyakan?
3: Dialog.
0: Oke, baik. Kita lagi dialog si Rebuh ya, Pak ya, Warihlun. Jadi tadi acara si Rebuhnya sudah selesai ya. Jadi kita sekarang membuka dialog si Rebuh dengan tema menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Silakan, mungkin ada yang ingin Anda bicarakan ataupun ingin Anda tanyakan, diskusikan dengan pegiat budaya Pak Rusdi dan juga Kecik Gampung Lantih Kecamatan Pekan Bada, ada Pak Mazhar. Nah, tadi sudah kita dengarkan narasumber kita, ada Pak Mazhar, menjelaskan bahwa ternyata ini ya memang idenya dari masyarakat juga ada gitu Pak ya. Dan juga kalau dananya ini tadi bagaimana nih, kalau untuk melihat kan pasti ada dananya nih Pak Rusdi, ini dari mana ini Pak?
1: Itulah seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Keci, bahwa untuk penanaman mangrove ini kita ada kerjasama dengan DLHK. Itu kan untuk penanaman. Ada untuk tahap awal, insya Allah itu kan bagian dari awal. Ada 20 ribu batang yang sudah ditanam. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah hidup. Alhamdulillah ya. Memang ada juga yang tidak jadi hidup. Mungkin dalam lingkungannya
0: kurang ini ya. Kurang mau berpihak.
1: Dia kan gini, mungkin bibit itu waktu ditanam di tempat pembibitan bagus, waktu ditanam di sini mungkin enggak pas, enggak sesuai dengannya, enggak matching ya. Enggak matching antara tempat pembibitan dengan tempat penanaman. Bisa saja dia enggak tumbuh, tetapi sebagian besar sudah tumbuh, alhamdulillah. Kemudian ini kemarin setelah penanaman itu seperti yang disampaikan Pak Keci, sudah ada kami ajak ke Aceh Jaya AMI. Kita juga disupport oleh Aceh Jaya Mangrove Institute, jadi pemiliknya, foundernya Pak Abdul Hadi, yang baru saja mendapat hadiah Kalpataru dari Kementerian DLHK Provinsi Jakarta. Setelah itu, itulah kami buat kegiatan yang kita share informasi kemarin untuk workshop bagi masyarakat. Jadi ada dua kelompok.
0: Jadi kegiatannya tuh apa saja yang mau ditonjolkan di situ, Pak?
1: Enggak, yang kemarin itu workshop pembibitan.
0: Pembibitan.
1: Pembibitannya. Jadi ke depan
0: itu masyarakat yang mengikuti.
1: masyarakat juga, yeah. Kemudian juga kami undang juga pihak-pihak stakeholder lainnya, yeah. Kenapa masyarakat yang memang nantinya yang bekerja, yang mengelola itu nanti dikelola oleh gampung, kemudian yang menanam itu kelompok. Jadi kita berdayakan kelompok untuk
0: kelompok masyarakat setempat.
1: Masyarakat setempat, anak-anak muda, yeah. Ibu-ibu yang apa namanya ada waktu, ya. Kita berdayakan itu. Ada perempuan juga harus kita libatkan.
0: Yeah.
1: Jadi di mana-mana harus ada emansipasi wanita, ya. Ada 30% kita masuk perempuan. Kemudian setelah itu kalau sudah ada tempat pembibitan, insya Allah kita bisa berkontribusi ke tempat-tempat yang lain. Dan mengenai bantuan, jadi kan kami selama ini sudah ada kerjasama dengan DLHK, dan harapannya ke depan DLHK menjadi ayah angkat dari Kecamatan Pekan Bada, menjadi desa binaan, karena ada program juga, program dari mereka ada gampung pembibitan. Jadi mungkin bisa masuk ke program DLHK itu sendiri sehingga dapat berkelanjutan. Di samping itu juga selama ini ada juga misalnya kan ada dari dana kayak Pokir kan gitu kan. Kemudian ada CSR yeah, yang pasti. Yang berhubungan dengan pihak-pihak DLHK.
0: Yeah.
1: Mungkin itu.
0: Jadi ini Pak, kalau Pak Geci selama ini sudah berjalan berapa persen dari yang sudah direncanakan? Kan ada program-program kan, program yang ingin dicapai gitu Pak, sudah berjalan berapa persen kira-kira Pak?
2: Kalau masalah persennya kan kami kalau masalah wisatanya sudah berjalan sekitar 30% lah itu.
0: Oh, iya,
2: tapi
0: ya?
2: Kalau masalah mangrove baru berjalan tahun ini, masalah pembibitan lah. Pembibitan baru berjalan lah sekitar 20% gitu. Belum 100% karena ini baru perencanaan di tahun 2025, yeah. Masalah mangrove.
0: Baru di 2025 ya. Baru jadi
2: 26 nih, 26,
0: ya, 2026. Berarti sudah setahun ya dimulai kalau untuk mangrove ya. Nah, kendalanya apa saja itu, Pak? Ada kesulitan-kesulitan menurut Bapak?
2: Kendalanya di kami sebenarnya di dananya, terkendala di jalannya.
0: Selain kami, dana, tapi kan tadi sudah mengajak DLHK, ya kan, yang lain-lain gitu.
2: Tapi orang itu kan nggak bisa bantu. Betul. Kayak jalan, yeah. Orang itu bisa bantu bibit, ini ya. Itu rencana kami di tahun 2006 ini ada semacam kami buat jalan, pembukaan jalan produksi sana. Tapi karena gagal lagi, karena terkendala dengan dana desa, pemotongan tuh ke KDMP ya.
0: Berarti ada mengambil dana desa juga ya Pak ya untuk ini?
2: Dana desanya diperuntukkan bukan untuk mangrove, sebenarnya untuk jalan palista, jalan produksi kami itu. Yang dana desa untuk tahun ini enggak kami anggarkan untuk mangrove. Yang kami anggarkan memang untuk produksi, tapi terkendala lagi karena ada pemotongan di KDMP.
0: Pemotongan.
2: Pemotongan di KDMP.
0: Apa itu KDMP, Pak?
2: KDMP Koperasi Desa Merah Putih.
0: Untuk jadi, pembuatan itu terpotong dipakai dana desa.
2: Terpotong. Itulah terkendala di tahun ini, jalan produksi enggak bisa jalan.
0: Iya.
2: Terpaksa kami sekarang ada sumbangan dari masyarakat lah sikit-sikit untuk jalan produksi itu, apa sumbangan kayak material tai batu itu ada sumbangan masyarakat lah.
0: Baik. Ya, Wareh, ada yang ingin Anda pertanyakan silakan Wareh ya. Kami ingin kalau ingin bergabung silakan di line telepon 0651470555. Wareh juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-69-72881, nanti akan kami bacakan ya. Dengan tema ini menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Nah, kita ada kedatangan pegiat budaya Pak Rusdi dan juga Pak Geci Kampung Lamteh, Kecamatan Pekan Bada. Mungkin Pak Rusdi bisa menceritakan dulu gambarannya kepada pendengar kita ya, karena kan ini kan biar terbayang gitu ya situasi di Desa Lamteh itu secara keseluruhan, kemudian nanti sampai ke ekowisata mangrove-nya. Mungkin Bapak bisa menggambarkan dengan masyarakat seperti apa kondisinya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Anggi. Kalau bisa saya sampaikan ini secara keseluruhan dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya
0: ya, gambarannya.
1: Saya di samping selaku pegiat budaya juga, saya selaku sekjam Pekanbada. Iya,
0: iya.
1: Kita di Pekanbada ada 26 kampung, ya. Itu ada yang itulah dari Lamteh hingga Lampage, itu daerah pesisir. Kemudian dari Lam Lumpu hingga ke Rima Jene, itu daerah tengah-tengah. Itu daerah apa namanya, ada perkotaan lah, ya. Ada jualan situ, UKM berjalan. Kemudian dari Ajun hingga Braden, ya. Mungkin pada hari ini kita sampaikan mengenai potensi juga. Potensi selain wisata mangrove, kita banyak potensi wisata. Wisata sejarah, wisata cagar. Di situ yang lebih tua mungkin ada Hamzah Pan, kuburan Hamzah Pansuri.
0: Pansuri, ya. Nah,
1: kemudian juga di situ Kerajaan Indrapurwa. Yang Kerajaan Indrapurwa itu lokasinya sudah diambil oleh laut, ya, waktu tsunami. Kemudian juga ada Tengku Cik Maharaja Gura, ya. Yang perlu kita eksplor nih. Nah, mungkin ada waktu sehari mungkin ada napak tilas sejarah. Betul. Di Pekanbada mungkin. Betul. Bisa jadi program juga nanti RRI, ya, jadi kesempatan yang lain. sekarang juga ada setelah tsunami Kubah Lam Tengoh, Kubah Masjid Lam Tengoh yang berada di Kampung Gura.
0: Iya, itu kan bisa menjadi daerah wisata juga.
1: Daerah wisata, itu banyak wisata dari Malaysia, dari luar. Itu yang pemandunya istri dari kecil itu sendiri yang jadi pemandu. Jadi untuk tempat-tempat yang lain seperti yang lama lagi, tempat lahirnya Cunyadin. Itu kan sejak pahlawan kita.
0: Di desa?
1: Lamteh
0: juga kan?
1: Tapi di Wikipedia dulu namanya Lampadang.
0: Iya, iya.
1: Lampadang, itu lokasi daerahnya Pak Kecik, ya. Tapi kalau desanya adalah Desa Lamteh. Ya, itu pada tahun 1848. Kemudian yang ada di satu lagi ada Balai Ikrar Lamteh. Itulah jalan menuju ke lokasi wisata Pasir Lamtong, ya, yang kita bicarakan hari ini. Ada Ikrar Lamteh. Mungkin semua kita tahulah Ikrar Lamteh itu kayak semacam MOU Helsinki 2005 kemarin itu. Yeah. Waktu itu DITI dengan pihak pemerintah, ada juga Ali Hashmi, Syamaun Gaharu dan lain-lain di tahun 1957. Kemudian selanjutnya mungkin juga lahirnya USK, lahirnya UIN itu bagian daripada Ikrar Lamteh ini.
0: Ikrar Lamteh, ya. Ya.
1: Jadi
0: banyak yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan, ya. Banyak tempat-tempat yang bisa dilihat. Selain tadi,
1: betul,
0: yang sejarah, kemudian ini dilengkapi nanti dengan ekowisata mangrove di situ. Kemudian, luar biasa.
1: Kemudian dalam bulan, mungkin minggu depan, saya juga sudah dihubungi oleh pihak kampus. Ada SB Aceh yang akan mengunjungi Pekanbada. Kegiatan mereka Rihlah Budaya. Ya, jadi keharapkan juga kampus-kampus yang lain, ya, banyak yang bisa dieksplor. Karena kan rata-rata ada juga yang kampus yang ada sejarah perlu ditulis. Ini kita di Aceh ini sedikit sekali orang yang mau menulis, ya. Sebenarnya kalau mau menulis itu banyak sekali yang bisa kita tulis. Dan ISB itu menghubungi saya untuk minta jadi pemandu lah. Jadi sudah dimasukkan. Jadi alhamdulillah dalam waktu dekat ini nanti Pak Kecik kami akan juga menghadiri.
0: Iya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Jadi banyak sekali yang bisa dijual sebenarnya, ya, gitu, ya, untuk wisatawan di Desa Lamteh ini.
1: Kita punya kemauan.
0: Iya.
1: Harus punya kemauan sebagai pihak. Ya, mudah-mudahan ke depan banyak pihak yang berkolaborasi untuk memajukan. Mungkin saya mungkin dalam skop Pekanbada.
0: Yeah.
1: Nanti mungkin di kesempatan lain di tempat yang lain.
0: Desa yang lain.
1: Saya fokus ke Pekanbada ini, bagaimana Pekanbada potensi yang sudah ada bisa dikembangkan untuk kemajuan.
0: Iya, baik. Iya, baik, kita coba terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Dengan siapa, Kak?
4: Dengan Yana di Lamongan.
0: Iya, baik. Silakan Kak Yana, ada yang ingin ditanyakan, silakan.
4: Makasih Kak Anggi. Assalamualaikum, Bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Wisata mangrove, ya, Pak.
0: Iya.
4: Jadi saya ingat di Langsa itu ada satu wisata mangrove juga, ya, dan juga terkenal tentunya. Apakah kita bisa juga seperti itu, dengan cara apa kita mempromosikannya gitu untuk wisatawan itu, Pak?
0: dengan itu cara saja, bagaimana kasih, gitu ya.
4: Iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ini di Lambaru ya, Pak ya. Jadi tadi bagaimana kita bisa mengembangkannya? Apakah ini bisa dijadikan juga sama seperti yang di Langsa gitu, paling tidak gitu ya. Pak Geci silakan.
2: Kalau sekarang masalah wisata mangrove memang belum

0: dikembangkan wisata pohon cemara. Nanti ada banyak pohon cemara di situ yang sudah berjalan, yang sudah gede-gede ya. Mm-hmm. Nah, wisata pantai. Tapi untuk mangrovenya, kalau mau wisata mangrove kayak Alangsa, itulah yang sudah yang mau kami jalani.
1: Jalani ya.
0: Karena itu masih tahap penanaman. Karena butuh waktu itu.
1: Insya Allah ya, gitu ya. Menuju ke sana ya. Gitu ya.
2: Mungkin bisa saya tambahkan.
1: Silakan ya. Pak.
2: Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Kecik tadi, memang ini tahap besar yang kita tanam baru di awal 2 bulan yang lalu lah. Akan tetapi di situ juga ada yang sudah tumbuh juga. Ya, memang harapannya itulah dengan kerjasama dengan pihak lain, ya, dengan dibantu oleh DLHK, itu sudah berencana juga. Kita walaupun ini kayak rumah minimalis lah, ya. Jadi bagaimana spot-spot yang sudah ada, tanaman mangrove yang sudah ada itu kita jadikan, kan kalau untuk kita ke tempat mangrove itu, saya pikir kan tempat cuma untuk tempat foto. Jadi mungkin nanti kita kembangkan spot foto, ya, yang didukung oleh CSR, apakah itu dengan bank atau dengan lembaga yang lain. Jadi mungkin itu yang kita arahkan. Tapi kalau memang menunggu yang baru kita tanam, harus butuh waktu 2-3 tahun. Seperti Pak Kecik sampaikan, sampai 4 tahun mungkin yang lebih besar. Ya. Akan tetapi kita bisa menggunakan itu Pak Kecik. Ya, yang sudah ada itu kita maksimalkan, kita jadikan spot foto itu.
1: Ya. Jadi mana yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan dulu sambil ini berjalan terus berjalan. Ya.
2: Dan sekalian kita apa namanya simultan nih bergerak nih.
1: Bergerak semua gitu ya.
2: Jadi kalau kita bilang ini luar biasa nih Pak Kecik Lamti hingga kita bisa hadir pada hari ini.
1: Ya.
2: Kalau sebenarnya di tempat lain yang memang sudah banyak, lebih banyak lagi. Akan tetapi bagaimana ini kita secara bersama-sama masyarakat sudah peduli dengan budaya tadi, budaya menjaga lingkungan, dengan budaya juga mereka di saat kan ada juga masyarakat yang begitu jatuh buah apa namanya buah
1: cemara,
2: buah mangrove itu
1: buah mangrove
2: kan dia udah tua, udah tumbuh.
1: Itu
2: masyarakat ada kesadaran juga langsung menanam, nah bukan dibuang-buang ya, langsung namanya kalau buah mangrove itu buah propagol namanya ya.
1: Itu mudah hidupnya Pak?
2: Mudah, ya, segini dia panjang ya. Akan tetapi perlu kita buat pembibitan supaya nanti kita bisa bisa kita bawa kemana-mana. Kalau tumbuh situ kita rabut kan tidak bisa. Jadi harus ada kita
1: langsung
2: masukin ke polybag. Jadi itu pembibitan perlu juga. Masyarakat juga peduli, saya lihat di karena kan di seberang sungai itu kita enggak fokus di sana, tapi ke sebelah sini, tapi masyarakat itu begitu mampu mau
1: kerjakan sendiri gitu. Itu tadi dari budaya peduli itu tadi
2: ya. Walaupun memang tidak semua, jadi ada beberapa yang.
1: Iya. Untuk hal itu apa tidak ada yang ditugaskan, Pak? Misalnya ketemu bibit langsung ini petugas khusus.
2: Kalau itu enggak. Tapi yang
1: berdasarkan kesadaran masyarakat saja.
2: Kemudian kalau yang untuk pembibitan ini memang kita bentuk kelompok. Ada kelompok yang kayak kemarin itu kan dalam penanaman mangrove juga kita bentuk kelompok. Jadi ada 20 ribu, ada 10 orang. Ini kita tambah lagi ada 20.
1: Iya, jadi sudah semakin maju gitu ya, Pak, ya dikelola dengan baik. Dan tadi pertanyaan Kak Yana juga mungkin menyangkut bagaimana pengelolaannya gitu. Iya. Bagaimana nih Pak Gici, silakan.
0: Kalau masalah pengelolaannya kami tetap yang ini tetap kami dengan kelompok. Yang bertanggung jawab tetap di kelompok. Yang kelompok yang kami bentukkan memang kelompok khusus kelompok mangrove itu. Namanya kelompok Luk Payalama Mangrove.
1: Oh jadi gitu, khusus untuk mangrove ada kelompok yang dibentuk. Dan yang lain ada kelompok yang dibentuk juga gitu. Untuk menangani yang lain.
0: Khususnya untuk mangrove ada kelompoknya. Kelompok itulah kelompok yang mangrove tadi.
1: Mangrove, ada berapa kelompok Pak?
0: Satu kelompok
1: saja.
0: Nanti kami ada, maksudnya kok kerja sama-sama semua, tapi yang menanggung jawabnya kelompok itu. Tetap kami supportkan dengan dana kampung, dana desa. Mungkin nanti ke depan bisa kami sisihkan beberapa lah untuk mensupportkan mangrove itu.
1: Jadi dikelola terus gitu ya, sampai berhasil terus. Ya, dan ini mengarah bisa kita katakan kalau untuk wisatawan sudah bisa melihat langsung ekowisata mangrove itu.
0: Untuk sementara belum nampak lah.
1: Belum nampak. Baru dimulai gitu ya.

0: Tapi kalau udah 2 tahun nanti udah agak nampak.
1: Iya, iya.
0: Udah seberapa besar nih mangrove yang kami ini ya?
1: Jadi jauh Pak dari daratannya?
0: Enggak jauh. Kalau udah ada jalan, kalau udah ada jalan produksi itu, samping jalan produksi itu lah.
1: Berarti ini sangat dibutuhkan jalan untuk ke sana ya. Biar bisa didatangi langsung oleh wisatawan gitu Pak ya. Baik, kita coba buka WhatsApp dulu. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Geci, Pak Rusdi dan juga Kak Anggi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nama saya Anggraini. Saya mahasiswa di USK, ingin bertanya untuk pengelolaan dana yang misalnya dihasilkan oleh desa tersebut, ini diberikan kemana, dijadikan apa, dan apakah para petugas mangrove tersebut mendapatkan gaji atau uang lelahnya gitu ya. Baik, itu saja, terima kasih penjelasannya dari Anggraini di Unsiah gitu ya. Bagaimana Pak? Pak Rusdi atau Pak Geci? Silakan.
2: Kalau untuk kelompok ini, mereka di saat ada inilah, ada kegiatan.
1: Ya,
2: kalau enggak ada kegiatan kan, misalnya ada pembibitan, mereka memang tidak ada yang apa nama yang gaji bulanan itu. Memang di saat ada kegiatan aja, ada di saat pembibitan, kayak kemarin itu ada mereka. Jadi dia tentatif lah. Selama ini ya seperti itu yang kita jalankan. Mungkin di tempat yang lain juga seperti itu. Kan nanti saat ada pesanan kan, ada pesanan untuk
1: bibit mangrove, ya.
2: Kemudian juga ada misalnya ada penanaman lagi. Yang penanaman yang mungkin ada biayanya di sana. Waktu itu aja. Kalau untuk dana kampung sendiri seperti yang Pak Kecik sampaikan, ini kan program baru 2026.
1: Ya.
2: Mungkin untuk di tahun selanjutnya bisa dianggarkan. Ya, apalagi seperti yang disampaikan bahwa dana desa pun sudah ada pemotongan untuk koperasi. Dan alhamdulillah di Lamtis sudah ada gerai, ya sudah ada gerai. Dan kegiatan kemarin yang kita laksanakan workshop pemibitan mangrove, kita laksanakan di gerai KDMP.
1: Berarti kalau untuk penjualan bibit mangrove bisa juga kita taruh di situ, di koperasi KMP?
2: Dia nggak bisa kita taruh di situ.
1: Nggak bisa ya?
2: Harus pembibitan tetap harus di tempat pembibitan.
1: Di tempat pembibitan ya.
2: Nggak perlu. Mungkin sampulnya boleh. Sampul 1-2. Sampulnya.
1: Supaya orang tahu gitu kan.
2: Bisa kita tempuh. Tapi itu untuk koperasi Merah Putih sendiri belum berjalan ya. Baru saya dengar-dengar baru disebar manajernya. Manajer sudah ada. Seperti itu.
1: Tadi Anggra ini juga menanyakan bahwa hasil dari pengelolaan ini gitu Pak Geci. Misalnya nanti kan sudah maju. Ini dikemanakan?
0: Memang hasilnya gini. Kami kada bumdes.
1: Nah,
0: nanti jatuhnya ke bumdes ya, BMG. Sekarang bumdes sama ya. Jatuhnya nanti ke pihak bumdes yang mengelola itu. Kelompok itu di BAP sama bumdes nanti. Bumdes kan punya kampung. Tetap kami mengacunya, kalau masalah penghasilannya tetap mengacunya ke bumdes. Bumdes ya ke kampung. Habis itu kalau masalah mangrove itu bukan itu ya, condong ke relawan, ke sukarelawan aja.
1: Sukarela ya.
0: Harus ada sukarela gitu.
1: Ya, jadi ini istilahnya boleh kita tekankan bahwa ini umumnya memang dari sukarela dari masyarakat gitu ya. Karena tadi dari cintanya, budaya cinta lingkungan ya kan Pak. Tapi hal ini kan gini Pak Geci, kita kan manusia nih dengan banyaknya kebutuhan. Takutnya lama-lama ini kan bosan gitu Pak, karena kurang menghasilkan atau apa, ada tawaran lain yang lebih lama-lama ditinggalkan. Ini bagaimana kalau hal itu terjadi?
0: Memang kalau masalah mangrove itu bukan untuk penghasilan sehari-hari
1: pribadi ya.
0: Di sana memang itu sebatas sukarela, maksudnya sebatas kayak apa? Orang suka misalnya ke relawan, bukan semata wayang
2: hobi.
0: Itu
1: untuk hobi ini, dia.
0: Hobi ya. Ya, untuk hobi. Ya. Kayak hobi-hobi olahraga tidak mengharapkan semacam uang itu.
1: Jadi mungkin dari
0: buka utamanya di situ buat masalah penghasilannya
1: yang dari hobi yang tersalurkan nilainya secara batinnya itu lebih mahal gitu ya mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Rusdi kalau ada ketakutan enggak dalam hal ini, enggak ada yang peduli lagi gitu sebagai pegiat budaya bagaimana nih Bapak melihat?
2: Ini karena memang dari hobi, makanya kan semuanya dari minat ya. Kita bisa biasa mendengar bakat minat.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Ada bakat, ada minat.
1: Iya.
2: Ya. Jadi minat ini yang memang harus terus dikembangkan. Masalahnya nanti dia mungkin sekarang ini kelompok ini bisa saja nanti berubah. Saya pikir itu dinamis saja ya. Kadang-kala di saat orang bekerja di satu instansi, mungkin dia mungkin dalam satu berapa tahun ini dia sini, mungkin dia nanti hijrah ke tempat lain. Apalagi yang seperti ini biasa saja saya pikir. Kita enggak perlu takut dengan yang itu. Nanti mungkin ada yang pihak lain
1: yang
2: ada
1: lain lagi, lagi ya.
2: Tumbuh lagi.
1: Iya.
2: Nah, hilang satu tumbuh seribu.
1: Baik, tentunya kalau ekowisata mangrove ini banyak sekali manfaatnya ya. Benar. Pak ya, ke depan apalagi ke depan kalau memang insya Allah berhasil, banyak yang bisa dimanfaatkan dari ini. Apa yang harapan Pak Geci ini bisa terlaksana dengan adanya ekowisata mangrove ini, bagaimana tujuannya yang ingin dicapai gitu Pak?
0: Memang kalau kita pikir sekarang, tetap mangrove itu harus disupportkan oleh kampung, oleh desa. Desa harus support ke sana.
1: Iya.
0: Memang harus dalam penguasaan desa 100% itu. Nah, karena itu memang tidak ada penghasilan kayak harian berapa lah gitu kan. Itu. Tapi kami kan ada di desa itu banyak penghasilan lain. Misalnya, nanti penghasilan dari wisata kan bisa kami sisihkan ke sana untuk ini. Kalau udah ada di mangrove kita isikan ke sana lagi, kan banyak itu tumpang, banyak yang tumpang-tumpangnya itu.
1: Yeah.
0: Nah, memang kok ke depan kalau kita harapkan di satu kelompok itu enggak jalan juga.
1: Yeah.
0: Tapi tetap ke depan harus desa yang support bersama dengan kayak Pak kecamatan. Tetap harus kita kerjasama itu.
1: Iya. Nah ini salah satu kita angkat, ini bagian dari usaha kita juga untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa di sana di Desa Pekan Bada adalah tempat yang indah yang patut dikunjungi. Nah apa yang sudah dilakukan untuk apa ya menarik minat warga wisatawan untuk mengunjunginya Pak selama ini? Belum ada.
0: Karena kami baru mulai ya. Jalan pun baru berapa
1: bulan. Kan lebih banyak orang tahu siap. Gitu kan.
0: Tapi sekarang kalau kita lihat udah banyak orang itu yang kunjung. Tapi bukan berkunjung ke mangrove. Ada berkunjung ke pantai banyak sana orang.
1: Iya. Memang itu tempat wisata yang indah di situ ya. Jadi apalagi yang bisa dijual gitu Pak Rusdi? Oke, sebentar. Kalau misalnya ini sudah menjadi daerah ekowisata mangrove, tentunya ada banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa yang nilai positif yang bisa didapatkan oleh masyarakat, Pak?
2: Yang pertama kan dengan datang wisatawan.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kan masyarakat di situ nanti memang akan ada stand-stand masyarakat untuk jualan. UKM jadi bergerak.
1: Jadi akan bergeraklah UKM
2: bergerak. Gitu. Jadi masyarakat terutama masyarakat Lamtih itu sendiri yang menjadi apa namanya? Jadi penjual di situ kan. Bisa jualan ya. Jadi sehingga ekonomi masyarakat Lamtih akan naik. Dan juga seperti yang saya sampaikan kan kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, juga saya dengar dari Pak Kecik tadi dari Dua Put ini anggota Dua Put juga bahwa bukan akan diusahakan tempat produksi garam di situ. Ada produksi.
1: Di mananya itu, Pak?
2: Ya. Dekat laut.
1: Dekat laut.
2: Tapi memang kalau dulu sebelum tsunami memang daerah tersebut ada masyarakat yang memproduksi garam. Ya. Ya, walaupun nanti diambil dari air laut diambil itu dibawa pulang ke rumah.
1: Ya.
2: Nanti tadi ada bincang-bincang kami rencananya ke depan itu bagaimana menjadi produksi yang modern. Ya. Mungkin kita ada lokasi yang kita harapkan nanti kita juga minta bantuan dari pemerintah juga. Selama ini juga DKP Aceh sudah membantu. Dan juga dari Pemkab Aceh Besar sendiri ada juga bantuan. Tapi kayak seperti ini, mangrove. mangrove memang kami ada komunikasi dengan DLH Cibesar, tetapi mereka di sana enggak ada program mangrove karena DLH saja yang ada program mangrove, cuma di DLHK. Makanya kami terus berkomunikasi dengan DLHK. Dan juga di DKP Cibesar, Dinas Pertanian, ini kan banyak. Pekan Bandar ini kompleks.
1: Iya.
2: Pertanian ada, perkebunan ada, kelautan ada, industri wisata ada, UKM, koperasi juga ada, perdagangan. Jadi lengkap. Sebenarnya kalau dikembangkan ini, Pekan Bandar dikembangkan menjadi pilot project untuk Aceh Besar, semua segi bisa di support,
1: iya.
2: Sehingga juga menjadi contoh bagi kecamatan yang lain.
1: Iya.
2: Nah, tetapi mungkin ini belum bergerak secara simultan nih, masih bergerak sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini, semua dinas bisa langsung menatap Pekan Bandar,
1: menatap Pekan Bandar dan
2: bisa dikembangkan. Pariwisata bisa dikembangkan, UKM bisa dikembangkan, bahkan koperasi bisa sampaikan, mungkin nggak apa-apa lah saya sampaikan ya. Walaupun mangrove, koperasi Lam Lumpu Kecamatan Pekan Bandar menjadi model di Aceh Besar. Dan bahkan kemarin itu ketuanya jadi narasumber.
1: Iya.
2: Saya juga kemarin itu ada dialog interaktif luar studio dari RRI juga kan, mungkin Pro 3 ya. Ya. Pro 1.
1: Pro 1.
2: Pro 1 bersama Pak Gadisnya. Kemudian dalam dua minggu yang lalu, bahkan pengurus koperasi dari Lam Lumpu itu mendapat undangan makan ke Lamongan. Jadi memang
1: banyak hal yang
2: bisa
1: ya, dimajukan gitu ya Pak. Dan memang dulu kami dulu juga pernah meliput Pak untuk daerah petani garam di sana.
2: Benar.
1: Sebelum tsunami saat
2: di
1: itu.
2: Di Gampung.
1: Iya, di Gampung apa saya lupa, tapi kami pernah menulis hal itu Pak. Ya. Dan ini untuk garam memang masih ada ya, masih.
2: Masih ada.
1: Masih potensi, ada ya potensinya ya.
2: Kemudian kegiatan seperti ini, apa yang saya sampaikan, kita kan harus berulang-ulang juga.
1: Iya, dikenal oleh
2: hari ini ada
1: orang
2: hari,
1: lain.
2: Ada pagi, ada siang, ada malam. Besok juga
1: berulang.
2: Demikian. Nah, kemudian saya dalam kesempatan-kesempatan menyampaikan, mengibaratkan filsafat dari sholat itu sendiri. Sholat lima waktu itu perintah Allah yang wajib. Ya, Allah sendiri tidak yakin dengan manusia ini, dengan makhluk Allah ini, bahwa setelah mukjizat sholat tidak disampaikan berulang-ulang. Intinya apa? Setiap sholat lima waktu ini harus ada azan.
1: Ya. Mengajak ya, mengingatkan.
2: Mengajak, mengingatkan Allah saja, mengingatkan perintah yang wajib.
1: Ya.
2: Apalagi yang hal yang kita
1: seperti ini.
2: Ya. Nah. Jadi setiap hari, setiap tahun, setiap bulan ada hal yang berulang yang kita laksanakan, kita gelorakan di sini. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa di Pekan Bandar itu menjadi pusat peradaban. Banyak yang bisa kita kembangkan, segala lini dinas.
1: Ya. Ya.
2: Mudah-mudahan dalam kesempatan ini pihak pemerintah atau pihak yang lainnya juga kami siap berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memaju mengembangkan Pekan Bandar.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat ini kan banyak sekali seperti Bapak katakan tadi yang masih bisa dibangkitkan gitu ya. Bukan hanya tujuan ekowisata, tapi sekarang kita berkonsentrasi ke ekowisata mangrove ya Pak Geci ya. Namun yang lain itu diharapkan jangan ditinggalkan berbagai potensi yang sudah ada di sana. Kita buka lagi satu pesan WhatsApp Pak. Ini menarik Pak ya, terutama kayaknya untuk anak-anak kuliahan ini ya. Assalamualaikum Pak Geci, Pak Rusdi. Saya Muhammad Pak di Sigli. Nah ini Pak, kalau sudah ada ekowisata tentunya bisa untuk pendidikan ya Pak ya, untuk peneliti. Nah bagaimana dengan hal itu Pak, apakah boleh? Saya tertarik dengan menjaga alam tersebut dari tangan-tangan jahil. Apakah ini sudah diperkuat Pak? Ya, terima kasih jawabannya Pak dari Muhammad
2: baik,
1: di Sigli.
2: Baik, terima kasih Muhammad ya dari Sigli ya, mahasiswa USK kan namanya.
1: Iya.
2: Memang harapannya ke depan tempat pembibitan ini menjadi tempat edukasi.
1: Edukasi Pak ya.
2: Terutama masyarakat, terutama mahasiswa nih ya. Di samping itu mengenai menjaga hati dengan jahil.
1: Iya, itu kan harus ada. Ini Pak harus ketat gitu kan?
2: Makanya tadi kami duduk lagi, ulang lagi. Kami duduk tadi bahwa kami ini menyiapkan set plan dulu. Jadi daerah Pasir Lamtong, Lamteh ini kita buat set plan. Di mana yang untuk garam, di mana ada tambak. Di situ ada tambak juga. Ada 10 hektar tambak, tambak kampung juga. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada tempat-tempat lainnya, tempat literasi membaca. Ya, kita kemudian juga ada mangrove ini, pembibitan dan tempat masyarakat untuk jualan. Ya, nanti kita buat set plan yang bagus, yang rapi. Kemudian selanjutnya nanti kita buat resam kampung. Disitulah di dalam resam atau kanun di DPR. Kita uraikan di situ yang bagaimana mungkin ada sanksi-sanksi adat bagi masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, yang memotong, yang merusak, dan yang lain sebagainya. Dan juga bagaimana tempat wisata itu aman dan nyaman bagi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar. Tentunya dengan kita bungkus dengan peraturan. Kalau tidak kita itu buat peraturan, nanti kita juga akan kelabakan. Ya, kita enggak bisa menindak, kita enggak bisa melarang dan hal-hal yang tidak sesuai dengan daerah setempat. Ya, jadi itu yang perlu. Jadi dukungan dari Tuhaput Gampung, perangkat Gampung dan seluruh masyarakat dan pihak kecamatan dan juga Pemkab Aceh Besar itu sendiri. Karena produk hukum ini juga nanti akan diverifikasi oleh Pemkab. Ya, jadi ini yang terus kita laksanakan.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Demikian Muhammad ya. Ada tambahan Pak Geci mengenai hal ini, bagaimana apakah sudah memang diperkuat dalam hal itu Pak Geci keamanannya?
0: Itulah masalah keamanannya memang harus dibungkus kayak Pak Secam juga harus dibungkus dengan kanun dan peraturan kampung.
1: Nah itu belum ini Pak.
0: Belum kami buatkan.
1: Kanunnya belum ada.
0: Belum ada. Tapi sedang kami godok bersama dengan Pak Secam ataupun perangkat Tuhaput Gampung.
1: Siapa saja yang dilibatkan Pak dalam itu?
0: Yang sudah pasti dari Tuhaput Gampung menyerap dari sudah memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk menyerap bagaimana peraturan itu nanti setelah dirangkum oleh Tuhaput, nanti Tuhaput duduk sama perangkat desa. Dan kami bawa nanti ke kecamatan untuk jangan ada benturan dengan undang-undang lain yang di atasnya. Undang-undangnya harus dibuat tembusan dia, tembusan polsek, koramil kan, dalam berbenturan dengan yang di atas nanti.
1: Selama ini ada tidak Pak masukan-masukan dari luar gitu, apa dari dinas atau dari masyarakat luar untuk memberikan masukan kepada Desa Lamteh ini Pak?
0: Selama ini belum ada. Belum ada, cuma dari kecamatan.
1: Masukan pola pikiran, memasukkan ide-ide yang lain untuk menajamkan ide yang ini gitu. Tidak ada Pak, atau memang kita warga Pak Geci dengan Pak Rusdi dengan warga saja yang memutuskan apa yang akan dilakukan.
0: Tapi kalau masalah spotnya udah ada juga dewan-dewan yang pergi sana, tapi kita dewan membantu apabila kampungnya jalan di depan. Nah, maksudnya gini ya, harus kampungnya yang
1: bergerak
0: yang
1: Pak
0: bergerak
1: ya?
0: Dulu baru pihak-pihak dewan kayak Pak Secam bilang baru diturunkan orang itu masalah pokir apa pikiran orang-orang itu tetap juga orang itu tetap berharap desanya yang lebih menonjol ke depan. Jangan orang itu yang bergerak dulu gitu.
1: Mereka mendukung tapi Pak Geci, perangkat desa, Tuhaput, pengamat budaya yang memang harus maju gitu bergeraknya bersama masyarakat ya Pak ya. Iyalah, jangan ditarik-tarik baru jalannya. Harus dia. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ada dari Pak Rusdi mungkin sebagai pengamat budaya di situ. Ada kendala yang Bapak lihat yang menghalangi apa yang ingin dicapai?
2: Okay. Tapi saya sambung yang disampaikan.
1: Baik.
2: Kalau saya pakai sistem jemput bola.
1: Iya.
2: Harus menjemput bola. Tak mungkin dia datang sendiri. Kemudian ada juga sekaliber Ronaldo dia. Ya. Kalau berdiri saja di situ memantung, enggak akan dapat bola, enggak bisa masukin gol.
1: Iya.
2: Tetap harus menjemput bola.
1: Betul.
2: Kemudian saya selalu dengan ini memegang ayat Al-Quran Ar-Ra'du ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kalau tidak kaum tersebut mau berusaha untuk mengubah. Tidak akan mengubah nasib Lamte kalau Lamte enggak mau bergerak, ya. Enggak mungkin datang sendiri, berbagai program harus kita jemput, ya. Walaupun dengan orang-orang yang mungkin bisa saja di luar, bisa dengan apa namanya, dengan teman-teman yang lain juga, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, Aceh dan sebagainya, dan Indonesia pada apa namanya,
1: umumnya terakhir, ya.
2: Kemudian yang tadi
1: kendalanya apa?
2: Kendala ya. Memang seperti yang kita lihat, memang tidak semuanya, tidak semua orang yang memang peduli terhadap lingkungan. Ada juga di antara teman yang ini ada yang mengabaikan, bahkan juga kadang-kadang juga dia ada yang dia lihat itu dia patahin, ada juga ya. Tetapi memang tugas dari kita selaku masyarakat, jadi kan tugas dari kami selaku pegiat budaya ini juga mensosialisasikan baik waktu jumpa. Itulah makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus lebih banyak menyampaikan yang hal-hal yang positif di dalam bermedia sosial. Kenapa sekarang ini di media sosial banyak hal negatif? Karena orang-orang yang membuka media sosial itu banyak suka yang negatif. Membuka yang negatif, intinya dia algoritma. Algoritmanya muncul yang negatif. Makanya kami juga, saya ada juga, ada FB juga, pegiat budaya. Nanti bisa kita lihat. Jadi di situ kita share informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang positif. Kita tidak bisa juga menafikan bahwa tidak bisa, apa namanya, tetap ada yang tidak baik itu. Makanya kita harus yang baik-baik, harus menyampaikan terus-menerus.
1: Jadi, Bahkan, kalau kita bicara hambatan, ini tidak begitu terasa berarti, Pak?
2: Ya.
1: Tidak banyak yang menghambat gitu ya? Dan banyak yang mendukung ya, Pak?
2: Alhamdulillah, ini lancar. Dan RRI sangat mendukung.
1: Iya, baik. Baik, kita sudah tiba di penghujung kebersamaan. Mungkin ada harapan dan himbauan yang ingin disampaikan dari Pak Geci dulu, kemudian nanti baru Pak Rusdi, silakan. Apa harapannya, Pak?
0: Harapan kami dari pihak desa mengharapkan agar pemerintah dapat support, mendukung kami dalam melaksanakan ini, karena kami enggak bisa berdiri sendiri, tetap harus disupport oleh pemerintah ataupun di luar pemerintahan, maksudnya kayak NGO mungkin kan kami ini ya. Tetap kami perlu dukungan lah, dukungan dari pihak luar selain dari kampung.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Geci. Pak Rusdi.
2: Kita terus melaksanakan hal-hal yang baik, terutama kalau mungkin dalam posisi sekarang ini adalah mengenai mangrove ya. Kita akan mangrovekan Pekanbada, ya, mangrovekan Aceh, mangrovekan Indonesia. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga tanggal 24 ini berkenaan nih. Begitu setelah selesai kami tanggal 23 apa namanya buat kegiatan workshop pemimpinan mangrove. Di tanggal 24 kami ada turun rilis dari Menteri Kehutanan Kehutanan Indonesia Pak Raja Juli Antoni bahwa Prabowo dalam menghadapi Karhutla ini akan membentuk Bankom, gambut dan mangrove. Kok sejalan ini? Nah, intinya mangrove yang kita penanaman mangrove, pembibitan mangrove, workshop mangrove yang di Pekanbada Lamte ini kayak sejalan loh dengan yang dilaksanakan oleh program pemerintah. Dan pemerintah akan membentuk Bankom gambut dan mangrove nasional. Dan mungkin kalau sudah sampai,
1: jadi kita sudah memulai ya.
2: Sudah mulai. Dan saya sampaikan, saya siap untuk Aceh, saya siap untuk menjadi bagian dari Bankom itu sendiri. Ya. Jadi kan bagaimana kita sudah punya akses. Nah, di samping saya pegiat budaya, saya juga pegiat mangrove ya. Kita juga di Aceh ini ada KKMA. Kelompok kerja mangrove Aceh. Juga masuk di tim DLHK di situ. Jadi ada pihak-pihak yang memang sudah siap membantu dan pihak-pihak yang lain juga terus melaksanakan, dan ada beberapa kegiatan mangrove di Aceh. Jadi harapannya ke depan mangrove ini dalam upaya menjaga lingkungan dapat terus kita galakkan, kita lestarikan, dan di samping itu dengan kegiatan penanaman pembibitan mangrove ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat mengenai ekowisata. Walaupun memang di awal seperti yang disampaikan tadi memang belum menghasilkan, tetapi insya Allah
1: bersabar ya Pak ya.
2: Kalau sudah jadi,
1: ya insya Allah.
2: Dia kan ada efek side effect, efek sampingnya, efek sampingnya insya Allah baik.
1: Iya.
2: Ya, ada efek samping tidak baik ya. Tapi insya Allah kalau penanaman mangrove, produksi mangrove ini side effectnya baik. Nah, yang penting kerja ikhlas. Insya Allah ada haisu la yahtasib. Mungkin pada hari ini kami haisu la yahtasib ini. Allah memberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kami juga antara ya enggak nih, betul enggak nih kami diundang untuk RRI pada hari ini. Padahal kalau kita bilang mengenai wisata mangrove, orang lain sudah lebih duluan. Tapi karena kami kerja ikhlas lillahi ta'ala membantu masyarakat, inilah haisu la yahtasib. Kami percaya kepada Allah haisu la yahtasib. Mungkin demikian. Jadi maka kita ajak semua masyarakat, jangan hanya di saat melaksanakan suatu kegiatan berapa dapat. Jangan itu. Padi merumpuk ike, ya. Bahasa Aceh itu. Ya. Bahasa Aceh bahasa Haram. Kami dekat dengan laut ya. Mungkin sekali agak ngomong seperti itu. Tapi kami hatinya sangat bersih. Mungkin demikian Mbak Anggi
1: dan
2: pendengar setia RRI.
1: Terima kasih Pak Rusdi dan juga terima kasih Pak Mahzar sudah menarik sekali perbincangan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa kita gapai ya Pak ya. Semuanya bisa terlaksana, apalagi yang sudah dimulai gitu ya dengan ikhlas. Semoga saja ini berjalan lancar dan masyarakat juga mendukung, pihak-pihak yang berkompeten juga mendukung hal ini semua. Karena memang seperti Bapak katakan tadi, mari bekerja dengan ikhlas dan hasilnya apa yang kita dapatkan kita serahkan kepada yang Maha memiliki ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rusdi, Pak Mahzar ya sudah hadir bersama untuk hari ini dalam dialog kita menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Juga terima kasih Warihlun yang sudah bersama kami dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bernilai terutama di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya Anggi pamit dalam dialog untuk hari ini bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 14 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Pak Rehlon dimanapun berada yang selalu setia memantau, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan semoga apapun aktivitas yang dilakukan bisa lancar. Untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, semoga istirahatnya juga nyaman ya Warihlun ya, sehingga bisa memulihkan tenaga, energi yang sudah terkuras habis mungkin ya dari tadi pagi. Dan semoga nantinya setelah istirahat Anda sudah memiliki kembali energi yang siap untuk digunakan untuk aktivitas berikutnya. Apapun yang Anda rencanakan, semoga semuanya lancar sesuai dengan harapan. Dan warih-warih yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada kendala rasa sakit badan atau mungkin pikiran yang lelah begitu ya, karena sakit badan kadang membawa kita pada sakit-sakit yang lain ya. Dan juga begitu pun sebaliknya ya, apabila ada masalah dengan pikiran kita maka kadang-kadang bisa membuat badan kita jadi lemas, akhirnya jatuh sakit juga. Jadi semuanya harus dijaga kebahagiaan dan juga kesehatan. Begitulah Warehlon, dimanapun Anda berada masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Amirahmi Gasih Mepaksa. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak terasa ya Warehlon ya, sudah siang untuk kebersamaan kita hari ini dan sudah di penghujung perjumpaan kita. Dan terima kasih juga Nurul ucapkan untuk Ware-Ware yang sudah selalu setia memantau dimanapun berada, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan bahagia. Warehlon, saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang Intra Dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya perjaringan Nusantara. Dari studio, Nurul mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Pop, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noah, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah iya. Aman ya, iya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya? Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Makari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Makari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Siap. Assalamualaikum Makari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung, sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik, pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawa Galembong. Tapi uniknya Sarawa Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mbak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itia.
3: Tapak itia.
4: Tapak itia ini ya telapak itik. Karena polanya itu mirip.
3: Mirip
4: dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawa Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat. Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat.
3: Basile.
4: Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai Sarawa
4: Galembong. Babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya itu, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya? Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawa Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawa Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawa Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada ciri khasnya Maya,
4: lebih keras katanya. Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayua.
3: Bayua
4: itu daerah Bayur di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah namanya galembong
3: Bayua.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau bah. Gitu. Dan okay. seluruh lemo yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya gunting ampek.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya gunting ampek.
3: Oh, gunting.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisaknya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk Sarawak atau celana itu laki-laki khususnya itu. Jadi dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah,
4: iya. Saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang Sarawak Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Kita ya, belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisak itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisak. Pola yang mirip di bagian pisak celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
3: Okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya namanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakaikan itu.
3: Iya.
4: Ini asumsi saya. Okay. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah pisaknya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
3: Oke, yang menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja yang menarik. Dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh, nah Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun Sarawak Galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun Sarawak Galembong tuh punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
3: Iya,
4: baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
5: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari dastarnya yang berkarui, panjang sekian, itu ada filosofinya, bahwa dastar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa ada bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Mm-hmm. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah, udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah Deta Bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itu adalah kato.
3: Kato
4: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato.
3: Baik.
4: Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum.
3: Umum digunakan.
4: Dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Oh, jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
5: Oke, baik.
4: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisah itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
5: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
4: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
5: Baik.
4: Atau tradisi lisan Minangkabau, untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
4: Iya.
5: Yeah. Oke, okay, deh. Baik, kalau okay, gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel.
5: Yeah.
3: Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi
5: oleh
3: sahabat budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu, gitu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Avendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Hari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.

0: beda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
0: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
0: Walaupun ada juga perempuan yang memakai kelembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
0: Ada.
2: Dipertunjukkan ronde ya, Maya?
0: Bukan. Senang basile.
2: Senang basile.
0: Sasaran basile salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an. Itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
2: Oh.
0: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai gelembung, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Oniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara
3: Halo,
1: budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Kenangan dan cinta. Pusaka bundo dahulunya. Dengan Cik Guri apa dengan setia dari Seni Nusantara Uniriri?
2: Iya, Cik Guri ya ini.
3: Halo?
2: Mak Kari.
1: Iya.
3: Dengan suara saya, Bang Uni.
1: Dengar Cik Guri.
3: Aduh, Bang Noel bisa terlalu ya.
1: Amin.
3: Dengan narasumber yang ganteng, dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
2: Narasumber Mak Kari.
1: Mak Kari, Cik Guri.
3: Manggil apa, Bang Noel?
1: Mak Kari.
3: Mak Kari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik
3: Guri. Salam kenal dengan Cik Guri ya. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya nih sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
3: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galabang, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
1: Iya, betul.
3: Kalau salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah apa? Kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan
3: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana gelombang, galombang, kata galembong atau bahasa
0: gampangnya
3: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian bahannya betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaannya buat Makarim, pertanyaannya begini Pak Makarim.
0: Yeah.
3: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu. Seperti Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenianya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya? Ya seperti simbol kebanggaan komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gur. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
3: Cik Guria ya.
1: Baik.
3: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan... Ya, pantunnya kalau ucapannya salah, mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Pai baburuk ke Padang Panjang.
1: Cakap.
3: Gapai ruso di tengah rimbo. Tiap zaman merubah gadang, Sarawak Galombang. Sampai sirno, artinya nggak tahu yang ditanya. Itu saja buat Bapak Narasumber,
1: Uniriri,
3: Rancabana, Bang Wel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia harus pantu dulu nih, makar ini.
1: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
0: Oke. Noel, makasih Cik Guri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aya gadang, sakali tapian baralih atau berubah. Artinya aya gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong, kita kaji dari tradisi menjadi modern, tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Mm-hmm. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mm-hmm. Apa contohnya? Mm-hmm. Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
4: Bayu.
0: Mm-hmm. Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
4: Tidak ada.
0: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
4: Iya.
0: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus.
4: Mm-mm.
0: Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sile-nya itulah sile Minangkabau,
4: yeah,
0: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan. Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu.
4: Mm-mm.
0: Yang kedua, Tambahan Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer.
4: Iya.
0: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
4: Oke, sudah ada mak ya?
0: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
4: Okay.
0: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
4: Iya.
0: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang pasipa itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan.
4: Iya.
0: Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang.
4: Iya.
0: Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
4: Baik.
0: Gitu.
4: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
4: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari
1: Ciguria
4: ya, tadi.
1: Iya, benar banget.
4: Baik, ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Prompat ya.
1: Silahkan.
4: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bekasi yang mau bertanya ke Makari, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
0: Oke.
4: Silakan.
0: Oke, siapa namanya?
4: Diah.
0: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
4: Iya.
0: Apa tantangan?
4: Terbesar.
0: Terbesar.
4: Untuk mempertahankan Sarwa Galembong ini, Mak.
0: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
4: Okay.
0: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
4: Okay.
0: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
4: Iya, benar.
0: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landa galodo gitu.
4: Banjir bandang ya,
0: Mak. Agak keras. Sorry, Noel.
1: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Karya.
0: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
4: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
4: Baik.
1: Iya.
4: Okay. Silakan untuk Denta Pandangan atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
4: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Mama
4: Zur. Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya, Ibu Zur.
1: Iya. Nah,
5: saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana lah gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu. Banget itu usulnya aja itu, Mak Kari ya.
0: Luar biasa, biasa.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarwa Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
0: Iya, karena memodifikasi Sarwa Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai keminangkabauan.
4: Iya.
0: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
4: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya.
0: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
4: Iya.
0: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
4: Oke.
0: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Banding yang miang, miang itu penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
4: Penyakit.
0: Itu untuk pakaian yang cewek,
4: iya.
0: Tapi untuk Galembong itu kecil.
4: Kecil resikonya, Maya.
0: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
4: Okay.
0: Masalah warna tidak ada masalah.
4: Umannya, Maya.
0: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
4: Okay.
0: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
4: Okay.
0: Gak aneh.
4: Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Mel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
4: Belum ada.
1: Iya, okay,
4: sama
1: baik.
4: Ini di Padang.
1: Di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih, Uniriri ya.
4: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarwa Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya, Uniriri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarwa Galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galimbong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silahkan.
4: Oke, silahkan.
0: Baik, yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan, dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
4: Iya.
0: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN, dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut
1: saya. Oke, baik, itu
4: udah
1: dia
4: padat
1: ya.
4: Padat nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
4: Iya,
1: terutama iya, terutama melalui
4: budaya orang gitu ya.
1: Bener, itu ya. Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
4: Ya jangan ya nununuk ya harus sana ya sama budaya.
0: Ya. Satu hal yang dikatakan.
4: Boleh. Silakan,
0: jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia. Baik. Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
0: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Baik, siap. Wah,
4: padat banget nih yang
1: materi
4: kita hari ini.
1: Seru ya, banget ya. Dan juga menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh.
4: Gimana lagi?
1: Baik, iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Mak Kari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galimbong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Mak Kari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses.
0: Salam
1: pokoknya.
0: Salam untuk Nova Kalista.
1: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026, Sarawak Galimbong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman. Kalau gitu saya Yeskil pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Kembali berjumpa bersama saya Juli di sini, yang akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti tuntas insyaallah, itu sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Baru aja kita juga mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya di kesempatan hari ini ya. Baik, pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, ada satu lagu yang sudah saya pilihkan di sini spesial buat Warihlun semuanya, awal jumpa kita yang pastinya ada miliknya Jura dengan Mugoblang, spesial buat Warihlun yang masih terus stay tune dan selamat mendengarkan.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Renon di papan ada berada dari generasi yang pastinya yang masih terus stay tune ya di frekuensi 88,8 MHz. Satu informasi yang sudah saya pilihkan di sini akan coba saya hadirkan buat Renon semuanya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, yang saya kutip dari rri.co.id, di mana di sini masyarakat diingatkan mencatat riwayat penyakit, alergi dan obat rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dalam layanan kesehatan. Catatan tersebut juga dinilai membantu tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan lebih tepat ya ketika pasien membutuhkan penanganan medis ya. Oke, di sini juga ada dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Rumah Sakit Hermina Aceh, Dr. Hendy, itu mengenakan informasi kesehatan perlu diketahui pasien dan juga keluarganya. Ini contohnya ya, masyarakat dapat menyimpan informasi penyakit atau alergi dalam waktu yang dibawa setiap dalam kartu ya, yang dibawa setiap hari. Dari mana menurutnya, informasi tersebut akan membantu ketika pasien mengalami kondisi darurat dan tidak dapat menjelaskan riwayat kesehatannya secara langsung ya. Dan coba Dr. Hendy di sini mengingatkan keluarga untuk mendampingi anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dalam menjalankan pengobatan. Pendampingan juga itu diperlukan untuk mencegah kesalahan penggunaan obat, termasuk resiko pasien mengkonsumsi obat dua kali karena lupa sudah meminumnya. Oke, ini juga menilai selain pendampingan, masyarakat dianjurkan melakukan deteksi dini serta mengkonsumsi juga makanan yang sehat, dan jangan lupa komunikasi kondisi kesehatan kepada tenaga medis gitu ya. Nah, di mana Dr. Hendy menegaskan keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, tetapi juga dapat dibangun melalui kebiasaan dan juga kesiapan masyarakat sejak sebelum membutuhkan layanan kesehatan. Luar biasa kan? Oke, itu dia sekelas informasi yang sudah saya pilihkan Warehlon, dimanapun Anda berada dan terus stay tune, yang pastinya semoga bisa bermanfaat ya. Dan kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan darinya, ber dengan menghaimah spesial buat Warehlon yang terus stay tune.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino bohdri cukup mahal. Dari hasil panen bohdri mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan. Hana jadih lampu blok tu mah.

Oke, baik Warelon, itu dia lagu darinya Fojo dengan Hijau-Hijau yang sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 32 menit ya waktu Indonesia Barat, yang pastinya masih dengan lagu-lagu daerah. Saya hadirkan sebelumnya juga kembali informasi saya hadirkan untuk Warelon semuanya yang saya kutip dari rri.co.id. Ada mimisan

Nah, untuk Warilun, penyebab mimisan di sini yang sangat dan paling umum itu karena kondisi udara yang sering dan kebiasaan mengorek-ngorek kuping. Kedua, hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung itu pecah sehingga terjadilah pendarahan. Oke, penyebab lainnya yaitu ada faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mimisan, yaitu alergi, kebiasaan membuang ingus terlalu kencang, cedera pada hidung, bentuk hidung yang bengkok baik itu akibat faktor keturunan maupun cedera, penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot selain secara berlebihan ya. Baik, yang berikutnya penyebabnya bisa karena infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat, misalnya seperti flu, sinusitis kronis, dan sedangkan mimisan pada anak-anak sebagian besar disebabkan oleh alergi, pilek, atau juga udara yang terlalu kering gitu ya. Kira-kira apa-apa aja sih mimisan itu berasal dari pembuluh darah bagian belakang hidung yang disebabkan oleh kondisi yang lebih serius, itu meliputi yang pertama itu paparan bahan kimia ya, masuknya benda asing, ada benturan keras di kepala atau cedera yang menyebabkan hidungnya patah, ada yang namanya tumor hidung yang tumbuh di rongga hidung, ada dampak dari operasi hidung, kanker nasofaring, tekanan darah tinggi atau juga hipertensi. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan di sini apabila pernah mimisan adalah harus menghindari mengorek-ngorek hidung atau membuang ingus yang terlalu kencang. Ini karena dapat menimbulkan luka baru yang mudah berdarah. Sehingga di sini pasien atau seseorang itu mudah cepat mimisan. Nah, seseorang juga harus menghindari yang namanya paparan asap yang dapat mengiritasi hidung dan meminum obat sesuai petunjuk, dan juga jangan lupa berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya ya. Oke, itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan Warilun, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita dan patut kita waspadai. Lagu-lagu hiburan terus kita dengarkan. Dan untuk berikut ada miliknya siapa nih ya, Bahtera Cinta ya, langsung kita dengarkan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
4: Kagak dong, mau kerja nih.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ropet budaya anu nanggrok.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

selamat sore Warelon dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Kalau ada instrumen pro dangdut yang pastinya kita buka request pro dangdut ya, kurang pukul 13 kurang 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita sapa yang sudah masuk ya untuk sesi yang pertama. Halo, assalamualaikum pro dangdut. Iya, dengan siapa? Pak Le, Pak Le mau dengar lagu apa nih? Kurnia, judulnya? Nia Daniati. Setahun, oke, setahun ya. Nia Daniati, setahun. Siap, salam-salamnya? Iya. Ini memang setahun ya, atau 365 hari? Iya, maksudnya setahun gak ada judulnya, tapi 365 hari gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, Pak Le keren banget memang ya. Langsung aja kita sapa yang kedua yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, dengan siapa di mana? Aduh. Oh, Kak Ju ya. Kak Ju. Iya, Kak Ju. Ya Allah, Kak Ju kok di Banda Aceh udah beda suaranya beneran. Entah apa yang membuat suara Kak Ju beda nih ya, karena cuaca mungkin ya. Kak Ju mendengar lagu dari siapa nih Kak Ju? Dua Ria ya. Kak Ju, serius nih mendengar lagu apa? Ih, terus Kak Ju bukan, iya Allah, Kakanda. Kakanda ya? Kakanda, kirain kan lagi di Lumbata Kak Junya, sorry Kakanda ya Omar, sorry ya Kak. Entah Kak, karena kan udah beberapa minggu nggak kayaknya ninggalin studio, kayak lupa blank. Oke Kakanda, maaf ya Kakanda ya. Enggak Kakanda, mungkin faktor naik kapal kemarin kali ya Kakanda ya. Kakanda mau dengar lagu dari siapa? Masya Allah, pria idaman ya Kak ya. Kakanda, salam-salamnya buat siapa? Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Kakanda ya. Maaf ya Kakanda ya. Waduh. Nah, untuk Warelon semuanya yang masih terus stay tune ya, langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi sama Pak Le ya. Satu tahun ya dari Nia Daniati. Selamat mendengarkan.

0: terima kasih buat yang sudah request. Kembali kita terima penelpon yang kedua di sesi yang kedua maksudnya. Untuk yang pertama, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Juli.
0: Oke, okay. Badi kamu dengar lagu dari siapa?
1: Dari Revina Alisira.
0: Revina masih ya, belum berpindah
1: hati. Iya. Belum berpindah hati, masih tetap Revina gitu ya.
0: Oke, okay, judulnya?
1: Judulnya Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah masih ya. Oke.
1: Okay. Iya, Mas.
0: Salim-salimnya buat siapa nih?
1: Ya, salam yang pertama untuk Kak Juli dan Kak Juli selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terus salam juga buatnya Ina Dibato, untuknya Kehayati, untuknya Cekmat juga ya.
0: Iya, baik.
1: Itu aja Kak Juli, makasih.
0: Kasih kembali.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bandika ya. Kembali kita terima penelpon yang kedua di sesi yang kedua juga. Yang masih mau ikut berpartisipasi boleh langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warilun.
0: Iya, kalau ada Warilun pasti Kak Yana. Kak Yana.
2: Kan itu semboyan untuk kita kan, Warilun kan.
0: Iya, benar Kak Yana. Kak Yana mau dengar lagu dari siapa?
2: Dari ini sih Christina.
0: Christina.
2: Udah lupa si Christine tuh.
0: Judulnya.
2: Mentang dia ada ke Jakarta, kita udah lupa sama nama dia kan.
0: Iya nih.
2: Karena dulu namanya pun Christina kayaknya.
0: Bukan ya kakak ya.
2: Selina namanya.
0: Selina ya. Sampai sana ke Jakarta baru Christina ya.
2: Nanti di Christina.
0: Judulnya apa nih Kak Yana?
2: Diam-diam cinta aja lah.
0: Diam-diam cinta, baik.
2: Salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Buat yang udah masuk tadi. Buat Dekti juga. Buat Dek Mama. Buat Kak Ngom. Buat semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Yana. Juga Bandika. Langsung kita dengarkan lagu yang sudah direquestkan Revina Alvira dengan Sejengkal Tanah.

0: Ya oke, okay, Warelon, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa terhibur kita semuanya ya di kesempatan sore ini. Kembali kita sapa yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi ya.
0: Baik, Bapak Amri mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Dari Mansur S sama Elvi Sukesi.
0: Mansur ya. Judulnya?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa, iya. Mantap, mantap, mantap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Deuli, semoga sehat selalu.
0: Kasih, amin, ya Allah.
1: Mudah rezeki.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama ya Pak Amri ya.
1: Ya, terima kasih. Mm-mm. Kemudian Cema Lambaru, Maci Lambara. Mm-mm. Pendajari Alumoda, Ayah Biola Garing. Gayati Korea, Ayah Jalan Pulau. Gayali Pagarai, Zainak Kapang. Terima kasih, Iri.
0: Sama-sama, buat semua-semua gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Kasih, Bang ya.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Amri. Insya Allah untuk lagunya sudah kita siapin. Langsung penelpon kedua, sesi yang ketiga kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ini baru Kak Ju nih, baru hadir nih ya.
2: Iya.
0: Tadi salah orang nih Kak Ju. Kak Anda kami ya. Bilang Kak Ju tadi.
2: Siapa?
0: Kak Anda.
2: Apa-apa, yang penting kami sama-sama perempuan.
0: Iya, baik. Kak Zu mau dengar lagu dari siapa?
2: Kak Zu kepingin dengar lagu dari Yuli.
0: Serius nih, jadi gak pada nyanyi.
2: Yaudah, Kak Zu kepingin Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting, judulnya kakak?
2: Aku masih, apa, Ting Ting itu apa namanya?
0: Ting-ting, aku masih ting-ting memang.
2: Aku masih ting-ting.
0: Baik, udah ada nih lagunya.
2: Udah bilang, udah masih ting-ting.
0: Iya, ada lagunya kakak. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, yang jelas buat Yuli, selamat bertugas Yuli, mudah-mudahan sehat selalu deh.
0: Amin, terima kasih Kak Ju.
2: Buat, tadi Kak Jaria ya, Bu Jaria.
0: Jaria,
2: Kak Yana juga. Abis itu buat Kak, siapa ya, Ayah Bid.
0: Iya.
2: Itu Ayah Gas.
0: Dan buat semua-semua. Makasih Kakak Zu.
2: Sama-sama. Satu lagi dong Kak Eli.
0: Kak Eli ya, jangan lupa Masya Allah Kak Eli pegar air ya.
2: Iya, pegar air. Soalnya panas-panas enak nih dekat air nih.
0: Iya, benar-benar.
2: Oke, iya. Kak Zu pasti. Makasih banyak.
0: Sama-sama Kak Zu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Pak Amri dan Kak Zu yang sudah hadir. Langsung kita dengarkan dari Mansur featuring Elvi Sukesi.

0: Marino nih, masih terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Sudah kita dengarkan dua lagu ya tadi, juga asik banget ya lagu dari Ayu Ting Ting. Langsung kita sapa sesi yang keempat. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut lagi Taili.
0: Iya. Siapa ya?
1: Cikman. Iya, siapa ya?
0: Siapa ya? Ya Allah, dengan siapa nih?
1: Ya, orang Surin juga.
0: Orang Surin, berarti Bapak Basri, Pak Rusli ya, Pak Rusli.

0: Iya,
1: ya, ya, benar.
0: Pak Rusli mau dengar lagu dari siapa?
1: Ini Senandung Rindu, siapa?
0: Senandung Rindu ya. Senandung Rindu dari Roma Irama.
1: Ya, boleh.
0: Boleh, baik. Salam-salamnya.
1: Salam pertama untuk Ili, semoga Ili sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk ya kamu berkat selamat malu akhirat.
0: Amin, terima kasih.
1: Kak Jeju tadi, Kak Yana, Kak Kandagaria, Pak Amri ya. Ya, Pak Le dan semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, adanya Bapak Rusli nih, tetangga Juli, yang hadir selalu kalau di Pro Dangdut ya. Nah, insya Allah untuk lagu lanjutnya kita dengarkan setelah pelaksanaan ibadah salat asar yang pastinya ya. Langsung kita sapa yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada Lukita Yuli.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ustaz Diana lagi aktivitas Yuli.
0: Masya Allah. Dengan suara. Makasih ya Kakak Ulfa ya menyempatkan untuk menelpon. Kakak Ulfa mau dengar lagu dari siapa Kakak?
2: Lagu dari ini, dari apa, Ayu Agia Jaya, Tabah ya.
0: Masya Allah, selalu ya. Masya Allah.
2: Ya, Tabah selalu.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Kakak Ulfa?
2: Yuli, keluarga selalu ya. Kemarin kemana? Ke Sabang ya?
0: Ke Sabang bentar Kakak.
2: Udah. Ada musibah ya Li.
0: Iya benar Kakak Ulfa, makasih.
2: Kata Pak Mahadati ya musibah.
0: Amin, terima kasih ya.
2: Terus buat Kaknya, makasih sama-sama. Kita Uli terus buat Kak Yana juga di Batu, Kak Yana, Kak Yana juga di Kampung Mulia, Yeni juga Pagarai, itu aja Yuli.
0: Baik.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon yang hadir, langsung aja kita dengarkan dulu Roma Irama dengan Senandung Rindu.

0: Apapun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88.8 PKHS. Untuk lagu-lagu requestnya kita cukupkan dulu sejenak, karena dimana untuk berikut tiba waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Insya Allah untuk lagunya untuk Kak Ulfa kita hadirkan setelah kumandang azan asar. Kita dengarkan dulu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Propet budaya anu nanggrok.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Oke, baik Warilun, terima kasih buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk Pro Dangdut, dan terima kasih buat yang sudah request. Insya Allah untuk lagu-lagunya juga sudah saya hadirkan semuanya. Dan untuk berikut kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan di sini, dan dengan informasi-informasi terupdate yang pastinya hingga nanti tuntas di pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk berikut ada lagu dari Ferdiam featuring Vira ya, dengan Rindungan Gasih, spesial buat yang masih terus stay tune, dan selamat mendengarkan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Warilun yang masih terus stay tune di Lamba 8,6 MHz. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita juga sudah di penghujung. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budaya anu Propet budaya anu nanggrok.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, kusta itu, Dok.
3: Propet budaya anu nanggrok.
4: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakkan Indonesia Fest 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
2: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Industri ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
1: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Belam Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
3: Saya senang, saya sampai jajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya ekpat ini kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau ada event.
1: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan, peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Dayah sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
5: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Kami mohon dukungannya kepada pimpinan daya, pada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk daya rehabilitasi narkoba.
4: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Los Mawai harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Los Mawai harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Lux Mawai Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Lux Mawai menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Los Mawai ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Los Mawai. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Loks Mawai Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut kondisi ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang dinilai masih dapat memberikan penghasilan.
9: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang tidak punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
8: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian bersama agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan reporter Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
11: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Dan juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM, sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
10: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumoh Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
13: LPKS Rumoh Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda sekarang dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
12: Said juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
14: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
12: Abdullah menambahkan, LPKS Rumoh Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumoh Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
15: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan satu unit ekskavator dan satu unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bandar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bandar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan Tim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bandar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
18: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
19: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah. Dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan. Karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan, enggan untuk berobat secara diam-diam, dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
18: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
20: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
21: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, bersangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
20: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini, namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cibuk Bukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Julkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Laser Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih warga lu, Nanda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 28 September 2026. Sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Terucap selamat sore, salam hangat untuk Anda yang terus saya bersama kami. Bagi yang sudah dari tadi tune in di 88,6 MHz atau Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, kita berharap di sore baik ini dalam kondisi yang cukup baik bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan. Setelah seharian tadi melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan saat sore hari ini, mungkin menyisakan rasa letih ataupun lelah, ya mudah-mudahan dengan kebersamaan hari ini atau saat ini bisa menghilangkan, menghapuskan rasa letih ataupun lelahnya. Saya Deddy Arensa terus bersama Anda Warilun hingga nanti usai tugas di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program Abad RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun Suara Cerani tadi Pecumalun Gaseh sudah mengantarkan kita ke pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Sore baik, ada yang terus ya bersama kami di saat sore baik ini. Ada yang ingin beranjak ke kota Banda Aceh ya, atau sebaliknya ada yang ingin beranjak pulang keluar dari kota Banda Aceh yang saat ini barangkali tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda. Kami berharap dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk sejumlah ruas jalan agak ramai padat. Mudah-mudahan kewaspadaan kehati-hatian bersama kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Untuk yang juga terus melakukan aktivitas ataupun tugas-tugas rutin Anda, yang mudah-mudahan terus terhibur dengan suguhan demi suguhan yang masih sempat kami tawarkan ke ruang simak Anda, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: 29.6 masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 18.24 waktu Indonesia Barat, kami informasikan Warilun untuk tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib hari ini untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Insyaallah nanti pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan hadirkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islam atau lagu-lagu kasidah Aceh ke ruang simak Anda.
1: Propet budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

سمائه الى يوم الدين. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, sampai kepada kita semua ini ya, termasuk pengikut-pengikut Nabi dan pengikut sahabat-sahabat sampai sekarang, selalu di dalam nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kita yang sesungguhnya harus belajar tiap hari, tiap saat harus belajar ilmu, harus mencari ilmu untuk lebih yakin kita kepada Allah dan yakin kita kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan sadar kita dengan memahami ilmu bahwa hidup ini memang tidak lama, giliran dulu, giliran indatu kita, kakek kita, giliran ayah kita, ini kita tunggu giliran kita akan sampai. Kita ini sudah sampai kepada giliran kita untuk duduk di dunia sesaat lagi, nanti anak kita dan cucu kita. Maka kalau tidak ada ilmu, tidak belajar, jadi hidup ini kita pikir apa ya, hidup asal hidup. Maka ilmu itu adalah penting, belajar agama penting, dan pahalanya tidak ada bandingan. Pahala orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, tidak ada bandingan. Banyak hadis-hadis, banyak juga ayat-ayat tentang yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang beriman, berilmu, diangkat darjat oleh Allah luar biasa, baik di dunia sampai di akhirat. Jadi orang yang sudah paham, tahu, mengerti tentang ilmu, hikmah ilmu, pahalanya cukup besar. Mereka tidak menyia-nyiakan di mana ada saja pengajian, kemudian ada ceramah, ada tausiah, baik tausiah kecil, dia selalu taat dan selalu duduk mendengar ilmu itu, karena pahalanya luar biasa. Ini ada satu hadis, kita jangan banyak bertanya itu hadis sahih, hadis kuat dan ini dan sebagainya. Lihat saja maknanya apa, ya, baik maknanya sahih, ya, itu kita ambil. Man hadara fi majlisil ilmi, siapa yang hadir pada
majlis ilmu. So mantung yang hadir pada majlis ilmu, in asa asa sa'idan, jika hidup, hidup kita bahagia, bahagia. In asa asa sa'idan, jika hidup kita hidup bahagia dengan ilmu. Belum yakin, lihat saja orang-orang yang sudah berilmu, orang itu mengamal ilmunya, kemudian akhlaknya, sopan santunnya, coba bagaimana mereka bahagia. Bukan hanya dia saja, keluarga bahagia, anak cucu bahagia, karena dia hidup bahagia, karena dia orang berilmu, mencari ilmu, senang dengan ilmu. Kalau sebaliknya, kalau sebaliknya tidak hadir kepada majlis ilmu, tidak senang dan tidak peduli, ya hidupnya susah, sengsara, menderita sampai akhir hayat. Tidak lama hidup, 40 tahun menderita. Hidupnya 30 tahun sengsara menderita, ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Oh, hidupnya sampai 89 sangat-sangat menderita lagi, sengsara lagi, susah lagi. Sampai apa dia keluar dari mulut? Mengapa saya tak mati? Tak cukup sabar, tak bisa sabar. Ilmu tidak ada. Tapi kalau ada ilmu, in asa asa saidan. Jika kita berilmu, makin tua, makin berkah umur, makin bahagia. Itu orang yang hadir kepada majelis ilmu dengan ilmu, duduk hanya sesaat. Wa in mata mata syahidan, dan jika kita mati sedang belajar menuntut ilmu, tidak ada waktu yang kita sia-siakan, di mana-mana tetap belajar, cari ilmu, tetap belajar. Mati kita dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mengamal ilmu dan sebagainya, mata syahidan. Jadi mati kita pahalanya syahid. Itu dihafal itu satu-satu. Orang yang hadir kepada majelis ilmu, dia senang kepada ilmu, senang kepada amalan, senang kepada ibadat. Kalau dia mati dalam belajar tuntun ilmu, mata syahid. Dan mati kita diberikan pahala syahid. Mengapa? Karena kita tiap hari di dalam senang dengan Allah, senang dengan Rasulullah, senang dengan tabi'in, dengan ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Itu kalau kita mati syahid, diberikan oleh pahala syahid. Itu siapa yang hadir kepada majelis ilmu, mendengar ilmu dengan patuh, dengan tekun, dengan taat. Kalau kita hidup, insyaAllah bahagia kita. Hidup bahagia kita, bahagia. Kalau kita kembali kepada Allah, meninggal mati syahid, karena di dalam belajar agama Allah, mencari ilmu Allah dan syahid, pahala syahid. Itu kan luar biasa. Tapi mengapa orang susah, hanya sesaat duduk di masjid, i'tikaf, tidak ada, sibuk. Memang kita sibuk terus. Apa kita peturunkan kesibukan-kesibukan terus menerus?
tidak kita senang ridha kepada ilmu terus menerus. Ini semasa saya ingat ada orang, saya tidak sebut nama daerah, tidak, orang itu jualan, begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia bangun langsung di depan orang salat, keluar tiap salat orang lain istighfar selawat itikaf, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang sampai salat suruh tunggu dia. Barakah usahanya bagus, dia cerdas, anaknya baik-baik semuanya. Tapi ada orang begitu selesai salam di depan orang langsung lewat dan tidak ada zikir sedikit. Akhirnya apa saja usahanya tidak barakah. Dibuka ini beberapa lama tidak ada lagi, dibuka usaha lain tidak ada lagi, sampai tidak jelas anaknya juga tidak jelas, istrinya tidak jelas, usahanya tidak jelas, tidak ada barakah. Coba kita sesaat duduk bermunajah kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi orang-orang yang lain itu barakah. Maka begitu kita ada pengajian, duduk lagi, alhamdulillah, pahala yang cukup besar. Malam itu kita sudah bicarakan hadir pada mencari ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, sudah kita sampaikan, lebih baik daripada 1000 orang sakit kita kunjung, sudah kita sampaikan itu, hadir kepada ilmu, mendengar ilmu, duduk sesah, lebih baik lagi 1000 salat jenazah. Itu pahala orang yang menyisihkan waktu sebentar untuk mendengar ilmu. Tapi mengapa tidak mau? Ini yang persoalan. Mengapa? Oh, kita sibuk. Siapa yang tidak sibuk? Oh, kita banyak. Siapa? Tapi tidak barakah nanti. Capek buka usaha ini. Capek. Habis. Nah, akhirnya tidak ada barakah. Jangankan lebih, cukup. Tidak ada. Dalam susah. Dalam susah terus. Maka karenanya kita kembali cinta kepada ilmu, cinta mendengar ilmu, beramal, akhlak kita, sikap kita, dan hari ke hari kita lebih taat, lebih baik, sadar hidup ini hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke tahun, untuk mencari kuburan di mana, ajal di mana. Kalau sudah sampai ajal dan kuburan, selesai, baru kita bala yang, kalau kita tidak baik, bala yang cukup dahsyat lagi. Tapi kalau kita baik, kalau kita baik, alhamdulillah, 1000 tahun dalam kubur tidak terasa dalam taman syurga. Kalau tidak baik, 1 hari saja dalam kubur menderita sengsara. Karena apa? Lubang neraka, lubang berbahaya. Maka penting ilmu itu. Kalau bukan dengan ilmu, kita tidak menuju kepada lebih baik. Menuju syurga, ilmu. Dengan ilmu, amal baik, zikir, tahu, tasbih dan sebagainya, syurga. Kalau tidak ada ilmu, yang kita lakukan belum jelas. Mungkin bukan pahala, dosa, karena tidak benar, salah, keliru. Hati kita tidak tunduk, tidak taat, ilmu tidak ada. Akhirnya, apa yang sesungguhnya hidup ini, cari apa? Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tidak perlu banyak, tiap malam hanya
beberapa nasihat kita terima, kita amalkan, cukup. Besok malam ada lagi, kita terima. Sedikit nasihat, cukup. Nanti banyak, banyak. Satu malam hanya satu potong atau dua potong. Coba hitung berapa kali pertemuan. Kan banyak. Alim kita, taat kita, sadar kita, tahu ibadah-ibadah mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang tidak seperti dianjurkan yang sebenarnya. Tahu. Tapi kalau ada ilmu, semuanya apa yang lakukan, sudah. Na'udzubillah. Dianggap cukup banyak ibadah, belum. Dianggap cukup banyak zikir, salah. Dianggap cukup banyak ibadah, tidak benar. Mengapa? Ilmu. Untuk yang melihat itu adalah dengan ilmu. Kalau dengan tidak ilmu, ya tidak tahu. Ya, jadi apa yang kita dapat misalnya dalam pengajian atau tausiah, satu kalimat, satu hadis itu cukup bermanfaat. Kita kumpul-kumpul, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan hatta katiran. Sedikit-sedikit, malam ini sedikit, malam besok, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan sedikit. Hatta katiran. Sampai banyak. Tapi kalau tidak ada, akhirnya apa, cukup ibadah yang sudah kita lakukan, apa sudah benar? Belum. Maka malam ini kita lanjutkan, karena memang waktu tidak lama, 40 menit atau 35 menit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inna rajulan, sesungguhnya seseorang. Qala, itu sahabat ya. Kalau yang langsung berbicara dengan Nabi itu sahabat. Seseorang, ya sahabat, berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya curhat. Orang ini tiap hari susah, tiap hari gelisah, dan tiap hari marah, tiap hari tidak senang. Sedikit-sedikit saja sudah marah, tidak senang dengan keluarganya. Jadi akhirnya dia datang kepada Nabi curhat. Marah tiap hari seperti kita sekarang. Dengan anak marah, dengan istri marah, dengan kawan marah, dengan sesama kerja marah, marah-marah. Kalau curhat para sahabat dengan Nabi, curhat kita pada orang-orang berilmu. Tapi lihat orangnya itu. Kadang kita curhat sama dia, dia lebih parah daripada kita. Dia lebih marah dari kita. Dia lebih susah. Itu tidak boleh. Lihat orang-orang yang kita curhat, sukses hidup, bahagia hidup, mulia hidup, anak-anaknya baik, dengan teman tetangga orang semua bilang baik, baik, baik, baik, baik, baik, curhat sama dia. Kalau dengan teman tetangga susah berkelahi tiap hari, tidak ada tempat yang baik dia, di sini susah, di mana-mana susah, itu apa kita curhat? Coba lihat orang-orang sukses yang baik, yang taat, yang sopan, yang santun, curhat. Lihat keluarganya sukses, lihat rumah tangganya bagus, lihat ya, rumahnya bersih. Ya kita curhat sama dia tentang kebersihan, rumahnya masih kotor. Kita curhat sama dia untuk kita tenang, dia susah. Maka para sahabat ini langsung kena susah, marah tiap hari. Langsung datang kepada Nabi. Qala, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya susah ya Rasulullah. Tiap hari. Apa dia minta? Ausini. Ini hadis ini hampir di mana-mana disampaikan. Tapi orang amal yang enggak ada.
Yang amal kita ini kadang-kadang sudah dengar 10, 20, 30 kali amalnya tidak ada. Dengar-dengar hadis ini tapi marah tetap. Untuk apa? Berarti dengar itu tidak bermanfaat dan tidak faedah. Amal itu, amal. Yang penting amal, bukan hanya sekedar ilmu, amal. Dan berubah sikap kita. Ausini ya Rasulullah, berikan aku tausiah, pelajaran, wasiat yang baik. Qala, sabda Rasulullah. Jangan kita bilang berkata kurang adab. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, kalau orang berkata, itu adab. Allah berfirman, jangan Allah berkata seolah-olah seperti kata kita. Nabi berkata seolah-olah seperti kata-kata kita, bersabda. Kalau kita berkata, adab. Walaupun enggak salah, tapi adab. Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau kita ya, berkata, qala, bersabda, la tagdab. Nabi mengatakan kepada orang yang curhat tadi, la tagdab, karena dia susah. Susah tiap hari dengan di keluarga dan dengan anak, susah. La tagdab. Tanya lagi para sahabat itu, farad dada miroran, diulang-ulang, ya Rasulullah, ausini, la tagdab, jangan kamu marah, la tagdab, berkali-kalinya, la tagdab, ya, jangan marah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kuncinya itulah, jangan marah. Orang marah, orang hina. Orang marah, orang itu tidak ada kasih sayang sama orang lain. Orang marah, orang dibenci oleh orang. Orang marah, orang itu jauh dengan teman, tetangga, kawan kita. Marah, tidak dekat, tidak lembut. Maka jangan marah, itu kunci. Ini contoh saja sekarang. Mengapa cekcok keluarga rumah tangga suami istri? Mengapa? Padahal sebelumnya dia sudah berkali-kali mengucapkan, saya sayang kamu, saya cinta kamu, kamu adalah seperti bulan, kamu adalah seperti bintang, kamu adalah segala-galanya. Sudah diucapkan. Tapi akhirnya pisah. Akhirnya cekcok. Banyak itu, banyak cekcok. Dan cekcok itu bukan enggak ada, sudah ada anak 1, 2, 3. Yang luar biasa sudah ada anak 7, 8. Karena apa? Marah. Istri sikit-sikit sudah marah. Suami sikit-sikit sudah marah. Jadi akhirnya tidak ada harga lagi suami dari istri, tidak ada lagi istri dari suami. Tidak ada, karena sudah marah. Apa yang terjadi? Datang ke mahkamah syariah. Anak bawa kecil-kecil. Saya enggak mau lagi, enggak mau lagi. Anak nangis, begitu ayah pulang, anak nangis pingsan. Begitu mama sudah pingsan lagi, yang ikut ayah atau ya ikut mama. Bagaimana? Karena marah. Mengapa dulu tidak marah? Nah, belum tahu sikap akhlak kita yang sebenar-benarnya. Tapi kalau sudah tahu sikap akhlak kita dan sering marah, habis kita. Hancur keluarga, hancur rumah tangga. Cari yang lain, sama juga. Cari yang lain, sama juga. Akhirnya stres akibat marah. Maka benar sekali ini, kata la tagdab, jangan marah, jangan marah, jangan. Maka apabila kita
manusia ya, manusia. Tidak ada yang tidak cecok, tidak ada. Tetapi ya, jangan marah. Jangan marah. Kalau marah hancur, keluarga habis, kita tidak ada harga diri lagi, akhirnya mau malu kita, malu kita. Jangan marah. Maka yang di belakang itu malam itu, telanlah amarah sedalam-dalamnya. Jangan keluarkan amarah, telan. Ken bahasa ceh, un. Baik jidipu tiga kutanya urung pengeh. Walaupun kita sudah macam-macam, telan amarah. Itu hadis yang sudah itu. Hadis riwayat Ahmad. Telan. Jangan tahu orang. Jangan kita ludai orang. Jangan marah. Telan. Jadi kita cukup mulia, cukup. Maka ada itu orang-orang besar, pejabat-pejabatnya kan tidak ada nilai sama anak buahnya atau sama teman. Tak. Karena marah, dipikir marah itu apa? Hina, menderita, sengsara, jauh dari sahabat anda itulah. Jangan marah, telan amarah itu sedalam-dalamnya. Tidak nampak amarah, jangan. Kalau dengan suami istri umpamanya kita, semua ada amarah, semua ada, tahan. Yang lebih baik jangan jawab. Kalau kita sudah jawab dengan perempuan itu, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja, akhirnya tidak sanggup, kutelak kamu, tak sanggup lagi. Semalam saya, kemarin ya ceramah di Angkop itu. Angkop, ini baru pulang dari Angkop, lewat Tapingon lagi sana. Abi sampaikan dalam ceramah, di sini dalam tiga banyak, tetapi dia kembali lagi. Ada tengku yang bilang tengku itu nggak sanggup, sudah dalam tiga, kembali lagi dalam tiga, karena marah kembali kan dina. Saya sampaikan malam, kalau dia umpama Cina buta, kalau Cina buta janji harus ini kawin, kemudian saya upahkan nanti talak, tidak sah kan dia juga, baru sah hatta dojan gairah. Kawin dengan suami yang lain yang benar, tidak diupah, tidak disuruh, disuruh talak, tidak ada, dia senang, dia cari sendiri. Oh ada, nanti tidak ada, baru bisa kembali. Kalau dia tidak lepaskan, tidak, jangan kita ganggu itu. Jadi sekarang apa? Rekayasa. Itu banyak semalam disampaikan. Tiga ditalak, kembali lagi kan dina. Bukan jatuh satu. Ya ada pendapat yang jatuh satu. Tetapi kalau umpamanya itu seluruh ulama ittifaq al-mufakat, kalau ada pendapat yang dan tak sekali bulan sekali, bulan depan sekali, sudah tiga. Bagaimana kita anggap satu? Sudah tiga. Ada yang sekaligus umpamanya orang menganggap itu, itu ada pendapat. Tetapi kalau ragu-ragu dan sebagainya, ya daripada ketimbang bermasalah berdosa, kita ambil yang pasti. Saya tanya orang, mengapa tepi terjadi? Marah, marah dengan istri, marah, akhirnya tidak sabar lagi, akhirnya penyesalan. Cuma marah hanya sesaat, begitu syaitan lari, sudah tenang, cinta lagi. Karena syaitan sudah itu, kan sedih. Makanya jangan marah, lebih baik diam. Diam kita, diam. Coba kalau ada sesuatu, diam. Besok baik lagi, diam kita. Telan amarah sedalam-dalam, besok baik lagi. Karena marah kan sesaat, karena syaitan sudah. Kalau dengan hati tak marah, ya, maka coba

ini hanya satu kita amal malam ni, alhamdulillah. Karena kita banyak marah, banyak amarah. Nah, lebih baik diam. Kalau terus kita marah-marah, perempuan itu seribu bahasa, banyak dia begini begitu begini, akhirnya tidak sabar lagi, macam-macam kutalak kamu. Itu benar itu Pak, benar. Akhirnya apa lagi? Maka lebih baik diam. Kemudian ada lanjutan dari hadis ini, man suamata naja. Itu hadis riwayat aman. Man suamata, barang siapa yang dia lebih banyak diam. Isteri banyak diam, suami banyak diam. Kalau berbicara pasti bermasalah. Kalau keluar dari mulut ini pasti bermasalah. Lebih baik diam. Tapi diam itu baik. Diam yang baik. Jangan mulutnya diam, hatinya, nah itu tak boleh. Mulut diam, hatinya parah. Kalau mulut diam, hatinya tenang. Tapi kalau mulut diam, hatinya macam-macam, itu tak juga. Akhirnya setruk. Jadi mulutnya diam, hatinya tenang, bahagia. Diam saja. Oh, itu salah. Ya, manusia maklum ada problem. Ya, jadi manusia mata naja. Barang siapa yang diam itu senang, menang dan sukses. Nah, ada kita lihat di mana-mana. Ya, dia diam, tidak kalau disuruh tidak melawan, tidak membantah, tidak ini. Kalau membantah, kalau ini tidak apa. Maka harus kita diam. Diam itu adalah emas. Diam itu emas. Tidak ribut, tidak macam-macam. Jadi man suamata naja, barang siapa yang ya diam, dia selamat, dia sukses, dia berhasil. Maka jangan kita banyak yang berbicara yang tidak ada faedah, yang tidak bermanfaat. Lebih baik diam yang hati baik, tapi diam hati baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang pertama kita jangan marah, dan yang kedua kita banyak diam demi kebajikan, hatinya juga baik. InsyaAllah kalau tidak marah, kita sudah diam, tidak macam-macam, InsyaAllah kita bahagia dunia dan selamat, bahagia bahagia selamat dunia dan amin. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih mendengar di manapun Anda berada. Warilun di pandang dengoh mudengoh siaran kamu senangan cukup dan bahagia. Bah kesempatan malamnya lun tuan dedi jid lun pengen lom sasana malam urung ren bah program pantun ngencai edisi uronyo atau malamnya uro Senin malam Selasa tanggai 28 September 2026. Lagi beta cedera kamu warilun di pan mandeng dengung heran kamu yang kena kirim karya pantun atau cai jid langsung ne kirim ba lembui WA kamu lagi beta ba 08 2 76 54 54 0 0 08 2 76 54 54 0. Ya cedera kamu ta dengar dile lagu awal suwa gede yang kalun tuan tiap kurung tuan mandum ante anli lagunya baru ta baca karya pantun ada baca yang kakak mau terima mbak lembu ya kamu.

Doang gak sih saudara kamu mandang setia dengan RRI Banda Aceh Pak, program Pantun Ngenceki Malamnya edisi Euro Senin 28 September 2026. Gak saudara kamu langsung dan baca karya pantun ada wacai yang kagak kirim lirakan gedayo saudara gedayo Mbak Lembu WA kamu Mbak 082176545 putih kurang kosong ya. Langsung terbuka pantun yang pun kiriman Bang Syahril yang nadi bineh pati Mbak ya. Judulnya telat siangin judul tangayu telat siangin kiban ke atau pantun ya, dah baca di le dah dengar sama-sama ya. Gata ke gadih yang ulun sayang rinduhan lekang di dalam dada. Masa brojeh yuh mu'u dalam blang. Tajak merantang ke urung semula. Tema di samping sinan nacut abang. Bak sigo pandang kajatuh cinta. Bak lun kereling laju melabang. Gasih ngan sayang galak ke gata. Bakti menyurung jinokun cinta pandangan pertama. Ban lebih kurang eh? Lanjut lom. Semangat ulun mutamah garang. Umong put gantang hana terasa. Lagu mahalun atra gop karang. Nyan keh di abang rindu penawa. Lagu tumhiho sabi lun layang. Oh lagu India aje ya. Oh rindu datang tingat ke gata. Hoho lon taju sabi terbayang. Gata han lekang ba ayu mata. Tapi barosa gata gop pinang. Katruh lamaran sidro pemuda. Ubena ke luka hati cut abang. Pakan han ruhnyan lun pegah cinta. Salah drone han awan pegah haju. Bah ke ulun jak nanggro seberang. Hanjit lun pandang gata mepesta. Gasih ulun sak rindu dengan sayang. Ulun mesajan hati yang luka. Harapan ulun gata bersenang. Dengan pilihan hudep bahagia. Ada pirihun han le lun riwang. Da umum panjang sidih di Malaya. Okay. Bang Caril nyana di bineh peti. Yang kian Bang Caril. Bak mungkin pun male-male han kerja pegah. Yang kam ramah kawai gop jak danda ke? Ya, jadi tergolong punan doken awai gop pinang. Ya, jak berjang nak pegah. Hai lam hati ni. Eh kita kalian lain lom dari toke gerangan yang kari tambangnya dari pantun karya Bang Rizky judulnya tetap semangat. Okay. Judulnya tetap semangat tak peget mi payah pih alat campli kicap ngan tambai tira takdir ilahi susah dan mangat. Bala nikmat mandum tak sabar. Menyodi hudep tengah truk nikmat. Syukur mehat ke yang kuasa. Nyomu cepet kadang mekarat. Nyankan laknat cobaan teka. Yang penting jalani dengan semangat. Mandum mangat oh te tak rasa. Bek tak benci ke po hadarat. Tanya umat ujian citkana. Urung sakit jak minta ubat. U alamat doktor ternama. Umu talit bak harekat. Dengan ibadat mebek tak lupa. Urung mati tak beri kejirat. Keluarga mehat bela sabar. Da'i mata ile benar semangat. Bek tak takat pepe yang na. Urung hudep pih ken mangat. Rata tempat masalah deka. Hana sep-sep timu dengan barat. Senang tiat, susah pina. Apui hudep dah baca kitab. Taduk rapat surah habah. Tak jalani hudep, bak hakikat. Bak Allah mahat, tak laki doa. Okay. Pantun karya Bang Rizky, judul ji tetap semangat. Ya, bangga. Yang nak tengok nama tak.
kalah dengan ujian. Mudah-mudahan beri sabar dan tetap semangat. Ujian pasti akan dilewat ya. Insya Allah akan teruk mata bahagia lom ke. Okey, saudara kamu tawing lom delay. Lagu yang kakak mau siap kurengren kalinya na suara Mustafa Kamal Meligo Si Payung 2. Ini okay, lagu je.

Terima kasih saudara kamu pandang sajian kamu di program pantun ngencai malamnya ba edisi Uru Senin tanggal 28 September 2026. Jumba sedio ka po 20 saha atau po sikureung lewat 10 menit waden sabarannya mantang leu sisa kebersamaan gedang saudara kamu untuk program pantun ngencai malamnya. Kamu ulang tiga wade ke saudara kamu warihlun yang kena kirim karya pantun atau wacai jid langtung pergunakan lemboi WA kamu atau jid ngekirim mbak lemboi WA kamu mbak 082176540. Pantun kalinya warihlun ta coba kalian dari pantun kiriman Bang Alan yang di kawasan Indrapuri judul ji home ke iban atau home ke karya pantun atau cai Bang Alan ta baca ta dengar sama-sama ke. Kuneng-kuneng pade dalam blang tapi tak sayang kadulu paju. Umu ka cukup, hudep melajang, lupa tak sayang, judo golom dro. Mana ni mita, bukan netro. Bertanya agam kan urung mita, kan? Yang diurung inang, urung yang pre, yang menan kira-kira. Jipot angin, cot uro timang, peik selayang, ulangit tujuh. Membago cara, kala lun paban, put boh tunangan, mandum kaputuh kapalau. Rupanya kena anak gemita anak kabut bawa tunangan ke kamu hambu. Kadang oleh tunangan anak-anak pegajan, pajan pun ada ken acara pesta atau kelanjutan ji. Ini tunangan-tunangan manteng kadang. Lanjutlah, kilat gelente merek-rek awan. Siat plenyan, siat lehnyan, ujian pijito. Janji jelame yuh awai lapan. Si bulan linyan metuka si plu. Oh benar. Han ik lun pike ule kamu mang. Ba ayah tuan payah metangguh. Pane ji timoh si anik bayam jarang ta siram baja tan tabu. Ken han mekawin umu ka matang tapi yume si manyam si juta lapan retu. Nyocin. Darah di tangsi mirah tat bibi, darah di idi sayu tat mata. Kupu tat lagak cedah ngentari, hati yang suci gadoh lam dada. Dalam pepatah kala gepegah, mita yang cedah bek salah raba. Bek sampai tacok yang mirah bibi, ka gadoh suci hana lidara. Ramita judo sunat yang tari, lagi lam sidi filem India. Begat takalan yang lagak budi mangat serasi hudib bahagia. Okey, Bang Alan yang nadi Indrapuri, coba lagi Bang Alan moyo kaput boh ka kaputuh berarti payah minta lain lom entah botuk yang putuh yang minta lain lom

kalinya pantun kiriman Bang Mus. Ya, judul ji gop pegah. Apa di pegah lagi Bang Mus? Habagat pehaba yang hanagat di pegah. Okey, langsung dah baca. Dah dengar habah yang gop-gop pegah. Rata daerah gampungan kuta. Di anak darah cantik melumpah. Tapi maulah sombong lagu ina. Anak menduri lah mumpan ni. Eh, pegah habah. Yang dek kaya pegah. So, apa? SKSD. So, dekat. Bahkan. So, kenal so dekat. Nak baca tari, ube bukulah. Ube selawah, embung tak raya. Handi padoli, abah tak pegah. Pelam hai ayah, menduri hana. Ya wajar lah, Bang Mus, hana menduri hana li perabah ke. Wate tarayu, ngen motor mewah. Honda berpayah, yang ground bertabah. Nyonyan hai abu, tanyo di semah. Baca tak olah, langsung jid baba. Hana mandung ci ke. Nyoka pacaran, dempa jid olah. Adik pi pasrah demi kakanda. Nyo pembuktian adik mertua mandum diserah jiwa ngan raga. Puyang ne pegat adik han marah mandum terserah tanyo bandua. Yang penting abang hati bek ne pinah hana masalah ba ayah poma. Yang kehairakan bacut lun pegah ata gop kisah ba balai tuha. Pekenyataan pekeh nyan salah. Mandu masalah ledren tak cerna. Boh putik putik tak lap ngelincah. Boh putik merah tak jampu taka. Hai darah cantik mebek meulah. Jaga pekakah bek tikuh subah. Okay. Bang Mus adlai Bang Mus malamnya bantuan rana. Tapi nak betalah kali dah baca Bang Mus. Dekim geroh ke malamnya. Okey lah, jadara kamu orang elun tak dengar lom delay lagu yang galun tuan peti aku rendran malam yo. Suara Cakir Daniel, wayang tetiah.

Terima kasih saudara kamu mantang saja nulunya ba program pantun ngencai di malam yo urut Senin tanggal 28 September 2026. Dah baca lem yang kena dah baca lem yang kadi damang merilun ba lembu WA kamu. 082176540. Pantun kalinya pantun karya Bang Bayu, judul ji Tatim Juk Pulang. Kita baca judul menteng agak tadi tang yo kebud home. Kita baca dile, kita tengok sama-sama ke. Bungkuh measo paso lam idang, aso lam talam senalin sutra. Ulun ba peha ba yah di intan, ka putuh tunang jino kasirna. Ngen bungkuh kuning ranub di dalam, senalin hitam ka pudar warna. Ada pi sakit hati di dalam, ba sidro Tuhan lun pulang cinta. Ija melapih de'e indah ta pandang, beneng lam talam kata som punca. Kepe ke dile tak ucap sayang, tinggai kenangan lun menderita. Tak pegah gasih payung un pisang, tak pegah sayang lam awan cinta. Tetapi jino gasih kalekang, tak puplung panggang ke lain buya. Harapan lam hati cit rap melabang, payung un pitang menggantau sutra. Tapi kalinya lain deh bayang, dinda lon sayang pekuto cinta. Narit dari lon niba nyo siang, pesan lon tuan rat pantun haba. Bersenang gasih uro ngan malam, lon ucap rijang selamat bahagia. Lon sangka reduk cot uro timang, disalup awan ujin pideka. Lun sangka gasih betoi ngan abang, le ulun pinang lain tamita. Okey. Ana talah lun buka pasti agak sedih bang pantunnya ke. Ya, banda cuba kalan lam lain. Pantun karya Bang Nasuca, judul Telempo Ayah. Kiban kato tak dengar sama-sama ya. Assalamualaikum wahai erakan, ulun bi salam nesambut tente. Benepe izin ulun kemarang, mudah-mudahan jid keh lun rumke. Hormat ulun ke Bandung rakan, serta awalan kepada gure. Terima kasih netung ke kawan, dengan lun tuan meja petente. Ayah ban lemah mesago bayang, rindu hanaban ke ayah dile. Mesin ulun mat jaro ngan badan, lun betimban mehat ka dente. Rindu ke ayah kebah lam badan, gamba membayang lam jut-jut jure. Ayah kan ejak newo bak Tuhan, tinggai lun tuan poma meraje. Gelah dua SD mepisah badan, kehendak Tuhan ne pulang pangke. Kanibak poma hudep taruhan, dua adoban si bungong jambe. Di ujung karung sinan kuburan, Camatan Sawang Aceh sekate. Manteng teingat mebalut kafan, ayah sayang kamu mekebe. Kamu getinggai napet dro sajan, ulun yang agam darah pinale. Meho ke ayah lun arung badan, mandum tuntutan hanpat talake. Pomane tinggai me badan dua, me dua badan. Adik lun sayang baru ban mebe. Adik yang tulut niba masanyan, dalam kandungan jangka bulan le. Han ik meingat mandum arungan, atih kenangan yuh masa dile. Tijoh imata hana meohban, hati kapitam gehon lam ule. Keija bate sabe lun simpan, niba watenyan netop lampangke. Diteka rindu ulun cok paban, mepeduk sajan harok mecombe. Wahai ayah yang kamu tayang, doa bak Tuhan kamu melake.
geberi belayak jio seksaan akhir tujuan siruga tente memada ono wahai erakan nasib watenyan ulun perate tijoh imata hanjut kemarang megenta badan mekokok tengke hanjut kemarang li kamu kokok tengke sebab teringat ke ayah yang ka gua bak Tuhan bawah ta'ala ya mudah-mudahan bersabar bersabar ya yang penting doa ambil pre-pre tam lake bakti roh Tuhan berselamat gotnyan dari siksaan ya. Gat cedera kamu ta wing lom dile lagu yang ka lun perente kali yo dari Soyo dari suara Rafli

Terima kasih Warilun, saudara kamu mantang sajian kamu dengan program pantun dan cai edisi malamnya uru Senin 28 September 2026. Dua buah lagu bunuh kamu pendengar suara Rafli Kandi dengan Bumo, alinya na duet vokal Firsa Agam dengan Nadia. Ka po 20 lewat 23 menit waden syabarat mantang nata bo sesi seni lihat saudara kamu untuk da baca pantun atau acai yang ka ge kirim ni malamnyo ya, langsung ta buka pantun karya Bang Mukhtar judul ji be lalo ya, langsung ta baca. Tapi layang oh suput uro bepanjang talo di dalam padu bagah tak petren, oh hi membago, segolam jipo, badai lam reduk. Mekesut lun pegah, wahai rakan dro, hajat lun sampo, kena lun petru. Kesidro Tuhan, nyang tanyo pujo, lain hanaso, nyang bi pudunjuk. Umu getanyo, sino dinanggro, siat hai ado, getanyo gejuk. Hana trip wate cit siat sapo misu lam ranto bekai nabi o. Judi ngan narkoba bek sagai toto bek cuba ujo jadu lam numpuk pelom nyam nyang harem gelarang oleh po pekaten kuto minuman mabuk. Udep bak seke unjih meduro untuk jaga dro sampo upucu. Udep getanyo bek sagai lalo oh ban ka pangpo saho hanatru. Ingat tak ingat bek sampe lalo bek uro dudo balasan gejuk. Ta mohon doa bak Tuhan sidro sajan nabi dro tanyo gepuju. Kadang na salah haba lun kuto na tu aso megrum lam kudu. Lun laki meah me ribe ribe go ulun getat yo me be ne tumbu. Akhirul kalam penutup rampo dari atadro cit sabuah pucu. Nafsu lun bagi me bacut sapo kuta ke banyak kuta kut dodo janji hanatro. Pantun karya Bang Mukhtar kali kita baca cit bak malamnya em bang ya. Pantun tenele saudara kamu jumpa kalian dari sonyo. Pantun karya Bang Airi judul ji adik mustika. Ikrung tangsi dili meglumbang dimudik si kawan baca ngenila. Ujin oh malam jituh merentang ujin di Sabang jituh oh fajar. Mekru semangat nibak nyo malam salim lun layang lam layu maya. Hantengat lun eh mata lun pejam sang-sang membayang deh ruman gata. Laju lun bedoh lun duk katimang laptop to ranjang laju lun rabah. Lun buka FB tamang udalam lun tulis karang dua le banja. Bukan le sayang si anak musang dua si kawan ditinggai lema. Berujuk balai atuh bak lawang atuh bak mamplam cicim mesenda. Hati lun rindu urongan malam kebungong kebungong kemang darah lun cinta. Di dalam hati lun uke sayang cuma saboh nan darah mustika. Adik mustika nama daranyan urongan malam gata lun cinta gata lun hajat ke atau tilam gata lun sayang bengoh ngan sinja. Gata lun rindu penuh harapan gata bak cut bang cahaya mata. Gata umpama bulan tengah terang penerang jalan kecut bang lam tepot buta. Menan lun tamseh gata intan gata lun sayang si panjang mata. Hana lela in dara lun sayang hana bak cut bang meubah setia. Mudah-mudahan ranup ijo on tawo bak medang bak ibana bang bo udalam ranup meh gata bak urung tuha gata bang yujak pinang kon wayang-wayang gata bang cinta. Indah seroja timoh lam taman diput bebewan bengoh ngan sinja.
sambil lun jaga uro ngan malam bungong lam taman lun tung ke jemba. Menan meketut lam hati cut bang, cit gata intan yang lain hana. Ada meribe bungong lam taman hana bak cut bang na rasa cinta. Cinta gaselun penuh ke intan, saboh tujuan nit lun lam dada. Bang pulang gaseh serta sayang, penuh ke intan dalam ngan luar. Mebek hai adik kelun lain tak pandang, hana bak cut bang meayang tenda. Cinta gaseh lun ken wayang-wayang, penuh harapan lun tanom cinta. Adik mustika kalun tulih nan, lam hati cut bang han gadoh nama. Wajah cut adik sabe bak mata cut bang, dalam ingatan han lekang nama. Han lekang gaseh gata lun sayang, cit gata lun dambakan adik mustika. Nyan ke pesan lun dalam karangan, tanda lun sayang ke bijih mata. Jalan tak kengon miyup ngan manyang, jalan u gempang tamang kemala. Kedai berenun bak bineh jalan, di kedai sawang toko membanja. Memada ohno lun tulih karang, ni bak nyo malam ke adik mustika. Begata dengar lun peik pesan dalam karangan bak RRI Wanda. Kasip kedile pantun lun karang, ni bak nyo malam dang tengut mata. Bak lain wate lun sambung karang, darah sayang adik mustika. Okey. Terima kasih. Banci darah kamu wari lun mandum yang geban kali dah baca mandum karya pantun atau wacai malamnya untuk editi uro tenin ada uro tenayan malam telatawa 28 September 2026. Terima kasih ke yang kali ni kirim karangan atau wacai. Kamu ulang lom yang kena kirim pantun atau karangan lain lom. Jadara kamu jit lantung kirim bak lembu WA kamu bak 082 176 54 43 kotong 082 176 54 43 kotong. Tergolong belum tuan pamit bak acara pantun malamnya laki masjid bak rakan-rakan mungkin nak salah nak kesilapan bak lun baca karangan urang-urang anapah bak lun rembuh koma mungkin ada watitik ya ke laki mah bak rakan-rakan mandum ya mudah-mudahan yang kalian dikirim ketenangan bahagia ya insyaallah lain waktu lain kesempatan dan rumpuk lum sajan bak program pantun.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Lumbang AM di 1250.

Selimut Rasa Mir Putri tadi bareng Lon sudah kita nikmati bersama, dan sudah pukul 22.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih temani ringi kebersamaan malam Anda dengan lagu-lagu terbaik lainnya yang masih sempat kami tawarkan ke ruang simak Anda. Hingga usai pengunjung tugas, kami menemani Anda sepanjang hari ini di edisi Senin 28 September 2026 ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Ada masih bersama program Ampar RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dead Vocal Ramlan Yahya dan Amirah Miwarilun Telumpo Lumpo. Nah, kita nikmati juga di saat malam hari ini. Sudah pukul 23:16 waktu Indonesia Barat, kembali terucap selamat malam. Salam paling hangat Anda yang terus setia bersama kami. Bagi yang saat ini sudah mencoba untuk menikmati rehat malam atau sebagian lainnya masih harus disibukkan dengan aktivitas ataupun rutinitas yang Anda kerjakan di saat malamnya ini. Sebagian lainnya juga saya yakin ada yang tengah mengerjakan pekerjaan yang sempat tertunda tadi ya, ingin Anda selesaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan rampung Anda selesaikan tanpa ada kendala dan bisa menikmati rehat malam yang cukup ya, sehingga esok pagi bisa kembali bangun bangkit dengan stamina dan juga semangat yang baik pula. Warilun gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya Senin 28 September 2026 malam tadi ya. Guncangan gempa tersebut dilaporkan dirasakan masyarakat di Aceh Besar hingga Banda Aceh. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar Rudin mengatakan berdasarkan analisis dan parameter pemutakhiran BMKG, gempa terjadi pada pukul 21:43 waktu Indonesia Barat. Gempa berada di laut dengan epicenter berada pada koordinat 5,22 derajat lintang utara dan 94,41 derajat bujur timur atau sekitar 125 km barat daya kota Sabang, Aceh. Gempa tersebut berpusat pada kedalaman 10 km berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. BMKG menyebutkan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang berkaitan dengan aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen submarine faulting. Berdasarkan laporan yang diterima BMKG dari masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh dengan intensitas 3 hingga 4 MMI. Pada skala tersebut, guncangan dapat dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, sementara di luar ruangan dirasakan oleh beberapa orang. Guncangan juga dapat menyebabkan gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, serta dinding berbunyi. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Gempa bumi ini dilaporkan tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menyebutkan berdasarkan hasil pemantauan hingga pukul 21:52 waktu Indonesia Barat, belum tercatat adanya gempa bumi susulan atau aftershock, dan pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi atau isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Sepet Budaya Anuk Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Orelo di merupakan peranan demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program Mampat RRI Banda Aceh sepanjang hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di manapun Anda berada. Kembali program 4 RRI Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu kita telah membahas bagaimana Harun Ar-Rasyid atau Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin negara Islam. Di mana pada masa beliau kejayaan Islam luar biasa. Islam menjadi agama yang sangat dihormati. Pemerintahan Islam pada saat itu merupakan pemerintahan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Islam. Karena pemimpinnya adil, pemimpinnya taat kepada Allah. Tapi tidak semua pemimpin, tidak semua orang tua juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Walaupun ada teori kiban u menan mie, kiban du menan ane, bau ana jiuhret ngan perdaya. Buah kelapa itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari perde, bahasanya siapa, pangkalnya. Nah, bukan fardu, perde kan fardu. Ternyata Harun Ar-Rasyid yang terkenal seorang yang salih, yang bijaksana, yang visioner, beliau memiliki beberapa anak yang beberapa anaknya juga menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat pada sebuah pertempuran besar yang terjadi pada 24 Maret 809 Masehi, yaitu yang terkenal dengan Perang Tus, di sebuah wilayah di daerah Iran, yaitu tepatnya di daerah Khurasan. Ada tiga anak Harun Ar-Rasyid ini yang kelak menjadi tokoh terkenal menggantikan beliau. Beliau memiliki banyak anak dari beberapa istri. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, maupun pada masa dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada raja atau sultan maupun khalifah pemimpin Islam pada saat itu yang memiliki satu istri. Sebagian mereka, mayoritas bahkan mereka memiliki selir. Di antara anak Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal pada saat itu adalah Muhammad Amin, itu anak yang paling tua. Kemudian ada Abdullah Al-Qasim Al-Mu'tasim, Ahmad Al-Sabati, Muhammad Saleh, Muhammad Isa, Ali, Fatimah, Hamduna, Sukainatun, Ummu Habibah, Khadijah, Karib dan Arwa. Ini yang kemudian anak-anak beliau sebagian menjadi khalifah dan sebagian dikawini oleh khalifah setelah itu. Salah satu anak Khalifah Harun Ar-Rasyid yang setelah itu menggantikan beliau namanya Muhammad Amin. Di dalam literatur sejarah Islam dikenal dengan Khalifah Al-Amin. Sering dipanggil beliau Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Muhammad Al-Amin ini lahir tahun 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi di kota Baghdad, yaitu di daerah Rosafah, pusat pemerintahan daripada Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini pusat pemerintahannya, ibu kotanya di Baghdad di Irak. Sementara khalifah sebelumnya Muawiyah itu berpusat di Damaskus di Suriah. Muhammad Al-Amin ini walaupun kesehariannya tergolong pemuda yang sangat sopan, pinter, fasih berbicara, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kepemimpinannya ini banyak disoroti oleh banyak kalangan, terutama kalangan ulama. Padahal ayahnya sangat terkenal, the best leader, pemimpin terbaik. Bahkan dari 37 khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid lah adalah pemimpin Islam yang sangat hebat, yang sangat peduli dengan Islam. Tetapi anaknya Al-Amin berbeda dengan ayahnya. Ini anak kandungnya daripada istri pertama, itu istri pertama beliau namanya Zubaidah. Bagaimana perjalanan atau kisah pemerintahan Al-Amin ini cukup menyedihkan. Dia punya adik dari ibu lain yang kemudian mereka dalam perjalanan saling menjelekkan, bahkan saling diperintahkan anak buah masing-masing untuk saling bunuh-membunuh. Nyong sabohiyah bedama. Maka banyak kita lihat bahkan di Aceh. Nyong kentapu je orang le promo. Banyak yang kita dapatkan orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu dan semuanya memiliki anak, biasanya ada yang tidak akur. Bahkan ada seorang ulama besar di Aceh memiliki beberapa istri yang anaknya juga enggak akur. Yang tingkat ulama matang na anak akur beda sebutan. Ada yang boleh leh pengajian kita yang tahu. Ini contoh barang apa lagi seorang khalifah. Di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi sabohiyah? Walaupun beda ibu, sampai mencoba ru-ru darah. Si anak ini Al-Amin ini, Khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini memang terkenal pemberani, bahkan singa. Pernah singanya gepoh sabuah tirau lagi sampai mati, gemulah dengan singa sampai mati. Nah, orang gemulah dengan singa mengkaming matang kadang talu ke dayung tipe tu hendak payah dah peluang si yang dengan singa. Khalifah Al-Amin ini berbeda juga dengan ayahnya. Ayahnya enggak suka musik, tidak suka nyanyian-nyanyian di istana. Jadi musik konsernya kadariamun. Semua khalifah atau era khalifah, baik Muawiyah maupun Abbasiyah. Yang Muawiyah ada 14 khalifah. Ada sebagiannya juga mempraktekkan musik, konser. Dan tidak ada satupun pemerintahan pada saat itu. Ini sejarah. Yang suka menghidupkan musik, konser. Mungkin konser Islami tak masalah. Konser-konser birahi lah. Semua pemerintahnya bermasalah. Sudah sering kita sampaikan di tempat ini. Pemanfaat daripada kumpulkan manusia, gadis-gadis, anak muda, mutahoin dengan agam kenan, ken lagu hanampu api. Kalau kita tampilkan local wisdom, lagu-lagu religi Aceh, lagu-lagu klasik Aceh yang dapat menggugah, membangkit semangat bangsa Aceh, mungkin tak masalah. Nyocok artis dari Jakarta me kenaot i Jakarta ide sembayang tan artinya pakai luapan pakai tato me keno pak nanggro Aceh kan tidak pantas itu. Maka siapapun pemerintah ini bicara sejarah yang suka membudayakan musik memang pemerintahnya hancur. Tak didukung oleh Allah, enggak ridha Allah. Saya tidak pernah masuk setiap konser, tetapi kita sekarang sudah mudah melihat musik-musik konser di Aceh. Pasti menjampuhi dengan agama, anak buat begahnya, walaupun kita ada tabir, ada pisah. Pasti di situ ini agama tahu. Sinan, kanun hukum positif dilanggar. Di mana pakaian ineng agam. Mungkin yang agam hampir jarang kita lihat yang gunakan celana pendek. Tapi yang perempuan banyak sekali di dalam konser-konser itu menggunakan busana yang tidak islami. Pat dan pegah. Kenapa masih ada pemimpin kita yang suka musik dengan konser-konser yang membuat umat ini bukan cinta kepada agamanya, justru makin jauh dengan agamanya. Ini perlu dipertimbangkan kembali siapapun pemimpin kita di negeri ini. Han akan hebat siro pemerintahannya, pemerintahnya apabila musik dibudayakan di daerah tersebut. Nyo, sejarah sudah menyatakan demikian. Bahkan Khalifah Al-Amin apabila ada penyanyi yang terkenal itu bahkan beliau membayar sangat mahal. Lagi kita nyosinnya. Ya artis dari Jakarta berkenan demasi handa di Punandung pasti barangnya ratusan juta. Bahkan tak hidupkan penyanyi-penyanyi Aceh yang religi bahicok rezeki lewatnya. Kena di Aceh le lagu-lagu yang memang lagu-lagu Imum John misalnya. Hampir semua lagunya itu sangat menyentuh. Memberikan semangat bagi kita. Solom dong. Leon Hanalua Fine dan artis. Kebetulan Imum John le lagu yang good. Dum artis. Yang aneh hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Al-Amin ini juga pernah belajar agama seorang di apa bersama ulama besar Abu Malik, Imam Malik. Beliau sempat belajar agama sampai ke Madinah karena Imam Malik pada saat itu tinggal di Madinah. Semua buat di Madinah. Gejak agak buat gede. Nyo sejarah menyatakan bahwa tidak juga ada jaminan dia akan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah kalau dia juga paham agama. Tapi secara umum orang yang kuat agamanya pasti dia akan takut dengan Allah. Kekurangan Khalifah Al-Amin, beliau lebih fokus pada berQuran. tahsinul Quran atau qiraah sab'ah. Bahkan salah satu gurunya Al-Amin ini Abu Hasan Ali bin Hamzah. Ini semua ahli qiraah pasti kenal. Bahkan dikenal sebagai imam ketujuh qiraah sab'ah. Ada tujuh imam qiraah sab'ah, hanya orang-orang yang menggeluti dunia pengajian qiraah sab'ah pasti mengenal dan wajib mengenal nama-nama ini. Ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimasqi, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, dan Abu Hasan Ali bin Hamzah. Yang terakhir ini adalah guru langsung daripada Khalifah Al-Amin. Tetapi kekurangan beliau tidak mendalami tauhid dan tasawuf. Maka hati-hati juga kalau kita hanya fokus pada belajar fikih saja tanpa belajar dua ilmu lagi. Tasawuf dan tauhid. Tauhid justru jauh lebih penting. Karena tauhid di dalam Islam seperti tanah. Mio tanah god buat tanaman mentang dan pula yang timoh. Tapi mio tanah hana butoi yang jeta pula dan pula pingkui. Pula tanaman han timoh. Jadi ini kekurangan Khalifah Al-Amin ini, tidak mendalami ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka jangan pernah nafikan kedua ilmu ini. Tiga ilmu ini ibarat tanah. Kalau tauhid ibarat tanah, tanamannya adalah ilmu fikih, pagarnya adalah ilmu tasawuf. Sebagus mana tanah kita, apa tanaman kita, bila tidak ada pagar juga habis dimakan kambing, sapi, babi dan sebagainya. Oleh karena itu ketiga ilmu ini wajib dipelajari oleh kita sebagai muslim. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Amin kekurangan besarnya adalah percaya penuh kepada Perdana Menterinya Al-Fadhil bin Arabi, Perdana Menteri beliau. Karena beliau juga sempat belajar ilmu pemerintahan waktu beliau masih muda kepada Al-Fadhil bin Al-Rabi' ini. 100% dipercaya. Sehingga yang sebenarnya setelah Al-Amin ini adik kandungnya beda ibu yang harus jadi khalifah. Si Al-Fadhil ini tak khawatir apabila adiknya jadi khalifah dia akan tersingkir sebagai Perdana Menteri. Sehingga dia melakukan provokasi agar adik kandung daripada Al-Amin ini, yaitu Abdullah atau yang dikenal dengan Al-Ma'mun, bisa dibunuh. Rencana ini diketahui oleh adik daripada Al-Amin, Al-Ma'mun ini. Yang kemudian si Al-Ma'mun ini menyiapkan pengikutnya. Dia sebagai putra mahkota Waliul Ahdi. Kesalahan besar dan sangat fatal dilakukan oleh Al-Amin ini adalah berani melanggar wasiat orang tuanya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Sirah ulama, sirah pemimpin yang baik, berani melanggar wasiat orang tuanya yang sudah ditulis di Ka'bah sebagai Waliul Ahdi, putra mahkota. Setelah Harun Ar-Rasyid disebutkan ada kalau dia meninggal anaknya yang paling tua yaitu Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun atau Abdullah, kemudian Al-Qasim dan seterusnya. Ternyata Al-Amin ini melanggar wasiat orang tuanya, maka jadi ikut walat hidupannya. Akhir hidupnya dibunuh oleh panglima yang tunduk kepada adiknya Abdullah atau Al-Ma'mun, mengirim orang-orang terlatih untuk membunuh Al-Amin, sehingga akhirnya Al-Amin dipenggal kepalanya oleh orang-orang terlatih yang dipimpin oleh Tahir bin Husin atas perintah Al-Ma'mun, adik kandungnya. Setelah dipenggal kepalanya, dibawa kepada Al-Ma'mun, akhirnya pekeh pura-pura sedih juga adiknya, karena abang kandung sendiri dipenggal kepalanya oleh At-Tahir. Menurut dia tidak menyuruh memenggal kepala, tapi hanya menangkap saja menggunakan di penjara atau di kudeta. Tapi di Koh Dakwa, kemudian Tahir bin Husin ini dikirim ke sebuah wilayah yang sedang konflik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau ada kesalahan pejabat, dikirim ke, kalau sekarang ke Papua. Akhirnya ternyata menang juga ketika dikirim ke Papua memimpin perang. Pulang kembali diangkat, Hanif Pecat diangkat sebagai gubernur Khurasan. Jadi sangat hati-hati, ini khusus kepada pemimpin. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada, kalau dulu Perdana Menteri, kalau kita di Aceh, Sekda misalnya. Ya. Kemudian hadirin sebangsa jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan singkat ini? Yang pertama, jangan pernah langgar wasiat orang tua kita selama wasiat tersebut tidak melanggar dengan syariat Allah. Fatal melanggar wasiat orang tua. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berikan amanah memimpin umat mulai kecil sampai seterusnya, jangan budayakan kehidupan hedon, berfoya-foya. Al-Amin ini baru 1 tahun dilantik, berfoya-foya kehidupannya, berbeda dengan Harun Ar-Rasyid, jauh sekali, 180 derajat. Bahkan membangun banyak lapangan bola, menghidupkan kerjaan olahraga sepak bola. Bahkan hampir semua provinsi beliau bangun istana. Ketika beliau ke sana, bisa lebih bebas di dalam istana. Dan kemudian memanggil biduan-biduan untuk menyanyi di sana tersebut. Disebut dengan kehidupan hedon, hedonisme, oleh Khalifah Al-Amin ini. Kesimpulan terakhir adalah, belum tentu orang tuanya baik, anaknya akan baik. Juga sebaliknya, belum tentu anak orang tua kita jahat, anak akan jahat. Banyak sekali khalifah yang jahat, salah satunya misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi anaknya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi, menjadi orang hebat, orang baik, orang soleh. Karena walaupun dia tahu dirinya tidak baik, mungkin karena kondisi tadi, tetapi kemudian dia memberikan nama anaknya dengan Muhammad Al-Hadi, berharap ke depan anaknya ini bisa seperti Nabi Muhammad. Ternyata jadilah orang baik. Juga sebaliknya, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin Islam yang sangat saleh, visioner, bijaksana, ternyata anaknya poh mupoh, sampai dipenggal kepala abang kandungnya atas perintah atau suruhan daripada adiknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga Pak Kecik misalnya, dari level pemimpin yang paling rendah, jangan terlalu percaya juga, ini pengalaman, terlalu percaya dengan Perdana Menteri, semua diatur oleh Perdana Menteri. Kalau di kampung mungkin sekdes ya, karena yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh wali kota atau bupati itu bukan sekdes, tapi Pak Kecik. Karena Sekdes ini dipilih oleh Pak Keci, jadi jangan berikan kewenangan penuh kepada Sekdes mengatur gampung. Hati-hati Pak Keci. Di atasnya Pak Camat ada sekcamnya, di atasnya ada Bupati Wali Kota ada sekdanya, Gubernur ada sekdanya, Presiden ada mensesneknya dan seterusnya. Nah, karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak hari kiamat bukan sekdanya, bukan Perdana Menterinya, tapi top leadernya, siapa yang dibaiat, siapa yang dilantik, itulah yang diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

Warilun dimanapun Anda berada, demikian ceramah subuh atau kelas subuh dari Masjid Raya Betoraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, Warilun. Kita jelang nanti di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Saya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

saatnya Anda ikuti Warta Medkutaalam, produksi RRI Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sari berita. BNNP Aceh dorong rehabilitasi narkoba berbasis daya. Ragam produk UMKM semarakan Indonesia Fest 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan daya sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis daya.
2: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan Daya, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk Daya rehabilitasi narkoba.
1: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
4: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM-UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
3: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Blang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
5: Saya senang, saya sampai jajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekspor ya, misalnya ekspor itu kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau ada event kuliner gitu.
3: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Lok Sumawe, Dr. Julius Dharma, mengatakan agar Kota Lok Sumawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan, baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya kebangkitan sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Lokasumawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Lokasumawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA keempat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
9: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Benar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan Dim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Benar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihid Barus.
10: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil Juluk Renain menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
11: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
10: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa.

0: wilayah sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Zulkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Suara Luna nama bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah atau warta berita lintas Mukuta Alam pagi ini edisi Selasa 29 September 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat pagi, salam bagi Anda yang terus stay bersama kami atau yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz. Kami berharap pilihan-pilihan kami di pagi hari ini bisa menambah semangat spirit Anda yang akan melalui rangkaian tugas ataupun yang akan mengerjakan beragam aktivitasnya di sepanjang hari ini. Saya Dedi Rensa terus bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.